Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Baik pendengar Pro 1.
1: Pro 1 Purwokerto.
0: Baik pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini kami sampaikan mohon maaf sekali. Ini sepertinya sedang ada kendala ya dari Pro 3 RRI sehingga pada pagi hari ini kami belum bisa bergabung untuk menyampaikan informasi atau warta berita dari Pro 3 RRI. Untuk itu pendengar sembari kami menunggu, kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa buah lagu ya untuk menemani Anda di pagi hari ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.
3: Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh,

0: Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
1: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
0: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25.000 KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51.000 KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
4: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
6: Jadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
4: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
7: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
2: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
8: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Nah, dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
9: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
11: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Wistarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk cuai-cap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Hai warga bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi yang menemani di GPS Sikasik 08112605 43. Untuk wawanya ya, silakan warga bercahaya, kita berjoget, bergoyang, berdendang sampai jam 9 nanti.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Goyangnya pagi sih, kasih. Bebenya sudah sembulik. Iya, bisa nepak dokter, Bu Dokter Miki, Bu Dokter Delia Molly yang menyembuhkan bebenya. Jadi silakan like pada sing arep pada telepon online. Iya, online bisa, WA bisa. Ayo, bisa telepon Bunda Mustolinga, mbok kangen kayak gue ya, kepengen telepon TV Uli. Ayo silakan monggo, mari. Silakan TV angkatnya. Halo, Bunda.
1: Halo juga, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Asik-asik, jumpa lagi sama Mbak Tiwi. Gimana kabar?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sehat. Iya, Bunda, kabarnya sehat. Bunda Mustolinga, gimana kabarnya yang ada di Kuripan?
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Asik-asik kok digoyang pagi sambil nyapu.
0: Iya. Bener banget. Kemarin di Kecamatan Kesugihan ada karnaval sampai malam. Bunda nonton atau tidak ini?
1: Iya nonton, tapi yang di ini, yang di Cilacap.
0: Oh, yang di Cilacap ya nggak apa-apa. Yang di Cilacap nggak apa-apa. Yang di anu kecamatan ya nggak apa-apa. Iya.
1: Yang di Cilacap baru setua ini baru lihat pawai pembangunan Mbak Tiwi kan enggak di terminal.
0: Iya, enggak apa-apa Bunda. Iya, sampai selesai apa enggak lihatnya?
1: Lihat yang gaung berangkat dari rumah jam 10 kurang sama ini

0: mandan keras ya, nek
1: iya.
0: Mandan melo enggak boleh ya.
1: Iya, nanti mbok sedih. Yang mandan mak dumbrang-dumbrang. Apa ya, Bun? Iya,
0: dumbrang-dumbrang ya. Lanangnya jaga tapi ya.
1: Iya. Nanti Tiwi ya, cari ya, Bun. Nih ada nih. Heeh.
0: Heeh.
1: Iya,
0: lanangnya jaga. Iya. Nyanyi kenang hari kemerdekaan aku tukuli saweran ake.
1: Ihuy. Bunda Mustolinga. Ihuy, tampil di mana ini, Bun? RT-an ya, Bun?
0: Di tempatnya keponakan ngadain pribadi. Ngadain pinang sama Kak ini Orjenak. Aku tampil 3 kali.
1: Ih, nyanyi apa aja, Bunda?
0: Nyanyi lanangnya jaga, campur sari itu satu, yang satu apa sih ya, lupa. Lupa di Sumur Pemuling dari SMP 3 itu sebelahnya.
1: Oh iya. Oh iya. Oh.
0: Di RT-an gak ada.
1: Iya.
0: Iya, ya udah itu lanangnya jaga. Salamnya ya.
1: Iya, Bun.
0: Buat semuanya aja yang lagi monitor radio bercahaya dimanapun berada, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam yang ada di Kuripan. Iya, kiki punya Bunda Mustolinga Darkam Kuripan Lor kan ya, Bun? Iya, kayak wingi Kuripan Lor jano koko jos banget, jos banget Kuripan Lor. Iya, koko seperti bentuk nyata ya, kayak nang Bali. Halo, Mama Nok, selamat pagi.
2: Halo, halo, halo, selamat pagi, Anti.
1: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jumpa lagi dengan suaranya Anti. Duh, kemarin susah, eh.
1: Iya, kemarin itu error, Bun. Wawanya error.
2: Walah. Tapi kemarin ikut enggak sama Mbak Del tuh, Anti?
1: Iya, Mbak Del kan yang jadi MC itu di apa namanya, finish. Iya, di panggung finish Mbak Del. Kalau saya yang lihat, Cena, Tiwi ngeliat.
2: Itu pun Mbak Del, gak diangkat-angkat itu. Saya mau tanya di situ orang berapa, orang bercahaya. Mau tak tanya kayak gitu, mau tak kirimin sesuatu.
1: Aduh. Iya, iya, sekarang aja tuh Cena kirim-kirimnya. Ini lagi kumpul, Bunda.
2: Sekarang ya,
1: saya
2: masih belum.
1: Kalau mau kirim-kirim yang pas lagi kumpul. Kemarin gak ada orang, Bunda. Kemarin kan pada nonton karnaval.
2: Iya, maksudnya kan dia kan ngomong di sini ada Anti TV, ada sama Mbak Tim, ada berapa orang.
1: Iya. Kemarin kemarin Cenang pada nonton, pada ngumpul di ini pertigaan Damalang kemarin, Cenang, Mama, semuanya. Iya. Semuanya kemarin nonton. Kemarin atau Cenang radionya dikunci.
2: Ada di situ di Badel.
1: Oh, di Badel. Iya, soalnya Mbak. Iya.
2: Kasih satunya, yang lainnya enggak kan kasih ya?
1: Iya. Cena kemarin. Kemarin di pertigaan Damalang, tapi ini terpencar, Mama, terpencar. Mbak Del ada di panggung, TV ada di depan pom bensin. Terus yang lainnya ada di belakang panggung, Cena.
2: Loh, kok enggak ketemu sama saya ya?
1: Di mana? Iya. Oh, Tiwi di bawah pohon-pohon yang rindang itu, Bunda.
2: Oh, saya kan juga ada pohon di situ.
1: Iya, iya.
2: Kan parkiran itu, sepeda.
1: Oh, iya. Karena saking ramainya, alhamdulillah kemarin ramai banget ya, Bun. Ramai banget kemarin, Cenah.
2: Pokoknya, yang penting sehat semuanya aja.
1: Amin,
2: deh.
1: Amin.
2: Saya mau ke bercahaya tapi gak tahu kapan.
1: Iya.
2: Mbak Del, udah saya udah pulang baru.
1: Iya. Iya, gak ketemu. Gak apa-apa, Bunda.
2: Udah saya di depan yang Mbak Del, tapi saya mau tanya Riku. Mau ngomong langsung Riku,
1: Anti. Iya.
2: Ya udahlah, saya lanjut dulu mau minta lagu.
1: Lagunya apa ini, Bun?
2: Kalau bisa, lagu Tarling bisa gak?
1: Lagu Tarling yang judulnya apa?
2: Mangan Dugal.
1: Oh iya.
2: Oke, saya mau itu Mangan Dugal deh. Tapi saya mau jalan-jalan dulu, Anti.
1: Iya, boleh.
2: Jalan-jalannya ke Bapak Seja Marjono, Bapak Masku, Mas Pajan,
1: Yeah.
2: Mas Dimas.
1: Mas Dimas.

0: Ano?
1: Aya.
0: Bakuning maswaki rama. Mm-hmm. Mama Chiki, punta lang ako. So,
1: petok, petok.
0: Lagi apa orang itu?
1: Iya.
0: Nongol-nongol ya?
1: Iya. Nanti siang biasanya sama Mbak Del.
0: Oh iya, rupa-rupanya. Lanjut, Pak Yohanes.
1: Iya.
0: Mas Endilau, Mas Juki.
1: Iya.
0: Mas Salut. Mm-hmm. Mas Sukat, Buku Sia. Terus buat Mami Bintoro.
1: Iya.
0: Mike May. Mas Kepen, Bahar. Nata
1: Yara.
0: Iya. Nata Laras, Pak Rasini. Bambina. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam.
1: Siap.
0: Grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga semua semuanya dalam keadaan yang sehat. Iya, buat Wagi Burohim.
1: Iya.
0: Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Adoko. Mas Mas Bapak Haji Sudejo. Dalam keadaan yang sehat dan baik-baik.
1: Baik-baik sayang.
0: Atur mohon hati.
1: Iya.
0: Semoga selalu sehat.
1: Amin amin.
0: Terakhiran juga ya.
1: Enggak apa-apa. Aduh, enggak apa-apa.
0: Buat nanti ya.
1: Iya atuh.
0: Semangat.
1: Semangat. Amin amin. Allah subhanahu wa taala amin.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tara Rengki Mama Nok yang ada di Jalan Teri. Iya, Bunda Mustolinya Darkam katanya tadi suka sama lagu Elan Nangejaga.

0: Babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
4: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Aduh jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, nini rojin jaluk dipijet malah.
9: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
4: Petengku lara banget kok, senep.
9: Lah kepriwe?
4: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
9: Mulane, rajin minum gulti.
4: Apa kowe?
9: Eh, teh gulti, nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kowe.
4: Oh. Kayak kue ya.
9: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
4: Iya. Oke. Siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup pak, buat bayar sekolahnya Bima. Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
8: Lempat poin 3 berjalan.

percaya. Selamat pagi semuanya. Jumat sehat, Jumat indah, Jumat penuh berkah. Amin. Iya. Gimana warga bercahaya? Hari ini aktivitasnya apa? Sibuk banget ya. Pak Arjun, halo. Salam kenal Ugip. Oh, ini Pak Arjun tadi malam ya. Pak Wonggo Prasetyo. Iya, Mama Rizky sing ana nang peterangan kepriwe kabare Mama Rizky? Lidim, kayak kepriwe Lidim? Iya. Itu Bunda Mustalinga Darkam juga. Itu yang kemarin ikut karnaval di tingkat kecamatan Kesugihan ya, sampai malam ya, luar biasa ya antusiasme warganya ya, pesertanya udah banyak banget. Iya, yang dari sekolahan, yang dari umum ya. Pokoknya hari kemarin tuh hari luar biasa lah ya. Ya, kalau untuk Pemkab Cilacap kemarin pagi sampai siang itu adalah karnaval mobil hias seperti itu. Yang di tingkat kecamatan masih ada ya. Keseruannya bulan Agustus masih ada kok. Di kelurahannya TV aja tuh hari Minggu besok masih ada kegiatan jalan sehat, iya kan? Jadi belum selesai, belum selesai dong. Kalau di tingkat kabupaten kemarin pamungkas ya, di apa namanya laksanakan kegiatan karnaval mobil hias. Tapi kalau di kelurahan, mungkin di RT-an atau mungkin di kecamatan, iya, kayaknya masih lanjut ada kegiatan-kegiatan, keseruan-keseruan gitu ya. Meriah lah pokoknya lah, kalau di bulan Agustus meriah lah. Di mana-mana meriah seperti itu. Baik, kemeriahannya warga bercaya di hari Jumat apa ini? Apa? Jumat berkah, saling berbagi, Wi. Betul. Betul. Iya, saling berbagi sama yang membutuhkan seperti itu ya, warga bercahaya ya. Berbagi itu enggak harus yang mahal, enggak harus yang mewah-mewah ya. Seikhlasnya kita, semampunya kita, jangan mengada-ngada. Yang penting ikhlas ya, niat untuk berbagi itu sudah bagus seperti itu. Halo Mama Rizky, lagi anu gawe gula apa ora, Ma? Kayak Mama Rizky sibuk. Mama Rizky produknya banyak loh, warga bercahaya ya. Ada, semoga produknya Mama Rizky engko nganti nego internasional ya, Ma. Iyalah, mimpinya jangan yang pendek-pendek, mimpinya yang tinggi-tinggi saja. Kalau bermimpi itu yang tinggi, berdoa itu yang pokoknya tinggi-tinggi, pokoknya minta apa aja diminta seperti itu. Produknya Mama Rizky akeh banget ya. Anak tewisnya cipi dan enak semuanya ya. Sripping gedang kayak gurie por sripping gedangnya Mama Rizky luar biasa mantap pokoknya ya. Terus gula jawa, gula jawa nih Mama Rizky kayak ya, enak rasanya juga gula jawa. Madein Mama Rizky gawe dewek, nipis gula dewek, oplok-oplok dewek ya, oplok-oplok itu dikaplok-kaplok kayak lo kayak wong gawe jenang, dikudek-kudek ya, warga bercahaya. Genen dewek ya Ma, iya, kayak nggak genennya genen asli wi, mesi nangkai pavon ya, malah sing kayak gie sing gawe madein homemade, gue sing enak ya Ma, iya wi gie. Dai Mbak Tiwi request lagunya Runta. Oh ya, request Sekar kayak gue lah ya. Salamnya buat semuanya saja. Baik, Mama Rizky yang ada suka-suka ini ya, sibuk banget ya Mama Rizky ya. Runta, ngosit. Kayak Runta ya, di kapak nama. Anggar Runta ya sing bisa anu, kayak Runta-Runta bangsa nih sing janganan daun-daun gue ya, bisa ngokawe kompos ya lik, iya tumpuk baik nek ora didele pawuan blumbang kayak gue ya, men kon kena ngokawe kompos apa diurugi kok garing nandur ya lemae. Sih bahannya kayak plastik-plastik, bahannya kayak anu apa jenenge gerdus-gerdus, kue gerdus bisa didol, iya bisa dirongsok nak. Maninga kayak botol-botol ya lik, iya jadi dari runtah bisa jadi berkah kayak gue. Tapi kia nggak runtah singki beda, dari runtah bisa bikin goyang. Mama Rizky sing anu arep goyang kie kok.
Iya, pikirannya ruwet tadi nek langsung gada dibagi ya ki anggeruntah sing ki ya mama ya langsung bae mah ayo mah pancak mah.

Oh, yang pagi sih kasih. Iya, Tiwi harus segera pamitan di GPS Kasih Keluarga Bercahaya karena waktunya sudah hampir jam 9 pagi. Dan nanti di jam 9 sampai jam 10 Tiwinya hadir di program Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga. Tetap stay di sini di Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam rumah tangga. Namun, bagaimana cara menyelesaikan pertengkaran tanpa melukai hati pasangan dan tetap mendapatkan ridho Allah? Mari belajar bersama Ustadz Solihun dalam Cahaya Keluarga Sakinah. Tempat berbagi, mencari hikmah, dan menemukan solusi keluarga dalam cahaya Islam.
1: Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, ada pertanyaan ini tentang ketika misalnya terdapat perbedaan pendapat di dalam rumah tangga, penyelesaiannya supaya tidak melukai pasangan itu bagaimana. Nah, ini pertengkaran itu memang bumbunya orang berumah tangga ya. Jadi biasanya kalau sudah pertengkar nanti sudah damai, itu malah justru erat sekali dan menumbuhkan seperti lama tidak ketemu, kangennya luar biasa. Pada prinsipnya yang terpenting adalah adanya komunikasi, sehingga kita perlu misalnya duduk bersama, perlu tidur bersama. Tapi kalau sudah di dalam berkomunikasi itu jauh-jauhan sahur manuk, nah ini nggak jadi itu. Tapi kalau duduk bersama, insya Allah akan selesai. Duduk bersama, kemudian semangatnya jangan semangat menyalahkan, tapi masing-masing adalah bagaimana berintrospeksi di dalam perjalanan selama ini. Karena ibarat kita nelayan, keduanya adalah sedang menaiki satu bahtera rumah tangga, kapal, yang kapal itu akan terus berjalan oleh kedua orang itu, akan berhenti juga oleh kedua orang itu, sehingga penyelesaiannya adalah juga di kedua orang itu, maksudnya adalah suami istri. Kalau di dalam Al-Quran tuntunannya itu adalah bahwa qawlum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatsba'uha'an. Itu ucapan yang santun, yang lemah lembut, yang syarat dengan kesopanan, itu adalah lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang melukai perasaan. Memang susah kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin bahwa ketika

Ketika kita marah, itu sebetulnya ada yang bocor ini dari neraka yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita, diri kita. Sehingga kemudian suasananya menjadi panas. Oleh karena itu kemudian sunnah ketika kita marah justru disunnahkan untuk berwudu. Karena yang bisa memadamkan panasnya api itu adalah air. Sehingga kita disunahkan untuk berwudu. Berwudu, terus ngomong baik-baik. Di samping itu pula, ya kedua belah pihak justru juga harus menanggalkan hal-hal yang bisa menjadi sebab dari percecokan itu. Kalau di zaman modern sekarang ini, kita tambah lagi perangkatnya, yaitu HP. HP ini akan menjadi setan gepeng, ya. Karena dia boleh jadi ada WhatsApp yang menyasar. Kemudian juga boleh jadi karena bisa berselancar di Facebook, di dunia maya, bisa kemudian iseng. Nah ini hal-hal yang semacam ini harus kita jauhi. Keduanya juga harus fair, bahwa yang ada di dalam HP itu adalah hal-hal yang sifatnya positif. Sebagai pebisnis misalnya, adalah yang sifatnya kontrak-kontrak kerja, order-order misalnya. Jadi tidak kemudian ada baik ucapan maupun sapaan-sapaan yang mengarah kepada rusaknya hubungan suami istri. Ini luar biasa kalau kita bisa hidup aman di dalam dunia modern sekarang ini. Yang termasuk yang sukses karena godaannya sangat besar. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Wiwi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
3: Oke, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
2: Lah iya. Terus jangan lupa, kue ulang tahun. Snack box sama nasi box.
3: Oke, Bu Lurah. Siap.
4: Benar kata Bu Lurah. Di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia. Ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Oh, pagi jelang siang ini ya, tapi mataharinya tuh dari kemarin gitu ya, kayak lagi syahdu gitu kan. Iya, ini gak mendung dan gak hujan, tapi cuacanya enak banget ya. Jadi buat bunda-bunda mungkin yang suka aktivitasnya memang antar jemput anak ya, jam-jam seginilah pokoknya ya, karena hari Jumat jadi pulang gak asik. Iya, jadi rada-rada terlindungi dari sinar UV gitu ya bunda ya. Terus juga sekarang kan ya warga bercahaya itu bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, meriah sekali, gak di RT-an, gak di RW, gak di kelurahan, mungkin di tingkat kecamatan atau bahkan tingkat kabupaten seperti itu ya. Pokoknya persiapan menyambut hari kemerdekaan sudah dari awal banget. Iya, Pak RT. Aman ya Pak RT, Bu RT masih sehat ya. Iya, dari mulai ngecat gapura loh. Iya betul. Dari mulai pasang-pasang bendera sampai kerja bakti lingkungan, jalan sehat, lomba-lomba, karnavalan dan semuanya ya, malam tasyakuran, terus persiapan hadiah gitu ya, permasakan-masakan, persenekan dan lain sebagainya. Aduh, iya, tapi aman ya bunda, sehat ya sampai dengan sekarang ya. Ayah bunda sehat, rekan-rekan remaja putra, remaja putri. Iya, untuk menjaga kesehatan, selain istirahat, olahraga ya, istirahat, olahraga, makan makanan yang sehat. Iya, mungkin juga ada yang minum suplemen. Tapi ada kan orang yang anti-anti obat, gak bisa tuh nelon obat, Wi. Iya bener cenah, gak bisa mimi obat gitu, Wi. Yaudah, kalau gitu kita bikin jamu ya. Bikin jamu sendiri, kalau pengen yang fresh ya, minum jamu yang sudah siap ke tukang jamu ya. Kalau yang enggak ya mungkin kepengen nek bikin jamu sendiri, terserah, bebas pokoknya ya bunda-bunda ya. Jamunya apa yang direkomendasikan biar stamina tubuhnya selalu terjaga? Ada jahe merah, ada temulawak. Nah, ini biasanya kalau ke tukang jamu semuanya ada ya, tinggal pilih saja. Ada madu murni, ini yang paling gampang gitu ya, permaduan. Tapi kan kadang ada madu yang dikemas, tapi kan kalau bunda-bunda sukanya madu murni gitu ya, special hunting ini beli madu murni, Wi. Oke, madu murni juga ada kok. Ada juga yang pasak bumi atau ginseng ada. Kalau jamu yang Tiwi minum biasanya kunir asam, iya, ditambah-tambah lagi pahitan ya. Biasanya kan ada tuh di depan Stadion Wijaya Kusuma ada, setiap pagi jam 6 udah ada ya warga bercahaya. Ya gini, jamu kunir asam tambah sama pahitannya ya Kang gitu. Ada tambah sama pahitan ya Mas ya gitu. Iya, ada kalau yang suka yang seger-seger, ini di Jalan Suprapto itu ada tukang jamu ya, beras kencur, apalah segala macam, kunir asam, itu pakai es. Jadi itu memang jamunya gengsi, gengsi itu suka banget jamu-jamuan yang pakai es. Rasanya seperti minum jus ya, jus kunir asam gitulah ya. Iya, itu enak banget, benar warga bercahaya. Ini kalau misalkan bunda mau bikin sendiri ya, ada juga jahe anget gitu lah ya, itu juga rasanya enak, wedang jahe, nah itu juga rasanya manis ya. Atau kalau sering ke alun-alun Cilacap, ada wedang ronde, nah itu juga jahe, cuman itu kan ada pernak-perniknya ya, aksesoris. Ada aksesoris, jamu dikasih aksesoris sih, ya maksudnya ada yang kayak roti tawarnya, kacang sangrainya, sama yang pentol-pentol itu apa ya, rasanya enak loh, menu-menu gitulah. Ya, itu. Nah, ini mau bikin jamu jahe merah lawi ya. Jadi siapkan kalau jahe merah ya, siapkan satu ruas jahe merah dan satu ruas temulawak. Lalu dimarkan, iris tipis, rebus bahan-bahannya dalam 1,5 gelas air ya, gelas air. Terserah warga bercahaya mau bikinnya gelas air gede atau yang sedang atau yang kecil gitu ya. Nah, pokoknya disesuaikan dengan gelasnya lah ya. Terus nanti ini 5 sampai 15 menit
direbus pakai air kecil, airnya kecil saja. Air gede nanti takutnya gosong malah airnya habis ya. Air kecil saja sampai mendidih seperti itu. Tambahkan gula merahnya Mama Rizky yang ada di petarangan ya. Ditambah gula merah, gula merahnya juga disesuaikan. Kalau Tiwi sukanya gula batu. Tahu nggak gula batu yang warnanya putih ya, yang gumpal itu? Iya, tapi nanti kalau direbus jadinya cair juga. Itu rasanya manis banget ya, warga bercahaya ya. Gula batu namanya. Tapi kalau suka gula merahnya Mama Rizky boleh dicampurkan gula merahnya Mama Rizky. Kalau gula merahnya ibu warung boleh, Wi? Boleh juga. Gak semua punya Mama Rizky, Wi. Iya ya. Kalau di bercahaya ada gula merahnya Mama Rizky, cenah. Tambah rebusan gula merah, lalu tambahkan madu. Iya, tambahkan madu. Madunya ini pas udah jadi ya, warga percaya. Ya, nanti tambahkan madunya pas udah jadi aja. Ininya, jamunya, nanti ditambah madu terus dikudak gitulah ya, diudek-udek. Itu warga percaya. Ini biar meminimalisir rasa pahit seperti itu. Iya, nanti jangan lupa disaring dulu. Iya, tambahkan madu. Atau kalau Anda suka sama yang dingin-dingin, dikasih di peti sejuk dulu. Peti sejuk itu bahasa Indonesianya adalah kulkas ya. Iya, boleh. Terus ini bisa diminum sehari sekali ya. Untuk 2 hari sekali boleh, silakan ya warga bercahaya, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau yang kayak yang murah meriah terus juga mudah dicari itu adalah kunyit asam. Bisa dikonsumsi kayaknya kunyit asam tiap hari deh ya. Iya, asalkan kita tahu takarannya lah warga bercahaya. Karena minum sesuatu atau makan sesuatu itu gak boleh berlebihan ya. Ya sewajarnya saja sehari sekali gitu. Atau mungkin 2 hari sekali. Atau mungkin minim-minim banget 1 minggu sekali lah ya. Jamu untuk kesehatan stamina, daya tahan tubuh kita supaya sehat, terhindar dari virus-virus. Iya. Itu ya warga bercahaya ya. Baik-baik buat bunda-bunda mungkin yang mau ikutan gabung boleh 0811 260543.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
7: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
8: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
9: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluar.
1: Dan hari ini program Siaganya Tiwi cukupkan sampai di sini ya warga bercahaya. Karena memang sudah hampir jam 10 kurang 5 menit lagi. Buat warga bercahaya, siapa nih yang masih sibuk dengan aktivitas di tempat kerja? Semoga aktivitasnya bisa terselesaikan, seperti itu ya. Iya, hari Jumat kalau jam kantor itu malah waktunya panjang ya. Hari ini pokoknya agenda kita, pekerjaan kita harus dirampungkan ya. Supaya apa? Supaya besok kita bisa menikmati berakhir pekan dengan hati yang tenang. Kok gitu? Iya bener, kalau Timi gitu ya, kalau masih ada pekerjaan, masih ada PR gitu, kayak berasa gak bisa ini, gak bisa fokus sama liburan gitu ya warga bercahaya ya. Baiklah, besok masih ada agenda kalau di kelurahannya Tiwi. Masih ada jalan sehat dengan hadiah-hadiah yang bertebaran. Wow. Iya, di tempatnya warga bercahaya gimana? Masih ada agenda apa lagi untuk menyambut kemeriahan bulan kemerdekaan ini? Baik. Tiwi Gapinya pamit warga bercahaya. Nanti jam 12 Anda akan dihibur sama rekan Delia Molly di program Tegian Tembang Gending Kelangenan. Nanti bisa WA, bisa telepon online, bisa apalagi request lagu, bagi salam, bisa pokoknya ya. Karena WA-nya sudah baik nih, bisa digunakan. Baiklah, Tiwi Gapi pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Nirwana.
1: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan

0: Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Bendera merahku, bendera bangsaku. 94.3 bercahaya.

0: Sapa melu, sapa melu. Ayo.
1: Jangan ya, Dek ya. Oh. Jangan.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Poin 3 bercahaya.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 bercahaya. RTV.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lur kepriwe, seger, sehat, waras. Moga-moga rikaya pada diparingi sehat, waras. Saiki ya, alhamdulillah. Tekan tanggal 21 Agustus 2016 ya lur. Luar biasa ya lur ya, bisa tekan tanggal semene diparingi sehat, waras, rezeki. Eh kopinya gue rezeki. Alhamdulillah. Kengeneh

0: Ki ana karnaval maning gelur nang desa Pringkeng. Pringkeng. Waduh. Tanggal 24 Agustus 2016 kenang Pringkeng. Wingi wis daerah-daerah kuripan maksane wis porkono pada ya. Cilaca panas banget. Halo Tegean.
1: Tegean, halo juga Jeng Adelia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, insyaallah.
1: Merdeka.
0: Oke. Merdeka juga.
1: Ini ndeleng maring apa?
0: Mendi.
1: Kota Mbak Delia nyora ketemu jenengan soalnya aku nontonin di Jakarta anaknya kan sana nang perekan sih nang terminal.
0: Oh.
1: Orang nang terminal.
0: Ora. Ya ora.
1: Nang status Facebook iya ketemu Mbak Delia nih ketemu tuh jenangnya untuk tolong-tolong.
0: Iya.
1: Iya
0: ya. Terus foto bareng ya.
1: Iya jenuh seneng ya karo kota karo penyiar
0: ya. Iya
1: ngana. Cuma menghayal.
0: Iya.
1: Aku sangu roti.
0: Oh iya.
1: Kamu arem-arem. Kawani nang anake kancane. Karena
0: iya.
1: Itu lah aku ke kancane nonton kayak pembangunan lah. Dadakan kayak tahu bulat ya aku kebuk-bukut banget.
0: Apa
1: nonton
0: iya.
1: Sepuluh ya.
0: Apa iya.
1: Ya, Mbak.
0: Ya urung pati ya. Urung pati ya. Ah, nontonin nang kota kana malah urung pati ya. Nganu nang kota kana nyawane bocah kota ya nang kota lah.
1: Iya, nang bocah gunung
0: nang gunung. Rame ngendika kan.
1: Perutan lo tapi kan rame banget ya.
0: Iya, ngon mumbe rame. Ya ngendi rame. Semangat.
1: Iya rame tentu nah. Nang kene rame banget nang kuripan, Lembok, ngeleng nanyung si orang nonton.
0: Oh iya. Oh iya. Masa nonton sih nang kota iya ya. Teng terminal antuk ya.
1: Nonton sih nang kota nang terminal panas-panas teng lakoni iku kepengin gelem. Seneng banget ana sing ngajak.
0: Iya, Jan. Enggane
1: kan ora
0: pengen. Enggane ana ngerti ke penyiar nyong nang kana iku den mari ngana iki ya. Iya,
1: parani nang aku ora ngerti. Ora ngerti.
0: Nyong.
1: Nang anak iki kancane ngomong yo Lina nang kana sharing penyiar radio bercahaya mari ngana yo iku kowe.
0: Oh iya ya.
1: Oh iya. Aduh, maring Mbak Delia.
0: Aduh. Berarti urung rezekine. Wong oh, Mama Enok sing wis rezekine ben nyong golek celana cilik.
1: Oh, apa iya?
0: Mama Enok kok bocah kota. Nyong di depanmu mana? Iya, di dekatmu iki. Lah endi dening ora nyelek-nyelek nyong, anger dadal nyelek nyong nang ngarepe rene nyong kuwi. Padahal iki tuli kenang-kenang ya kuwacan.
1: Tapi
0: jenengan
1: harus paham ya,
0: ini
1: gue pernah ketemu coba darat.
0: Iya. Iya, Mama Enok paham.
1: Mereka nyari-nyari bukan urung, pernah coba darat.
0: Oh iya, ya berarti Rika sih ngundangin nyong baik. Ih, kayak deh.
1: Iya.
0: Nyong, batinku siapa? Sampai ini bener sih gipyak-gipyak kayak, hai, batinku siapa? Kayak bubu sama panjang. Ya, kayak nyong.
1: Iya sangunya tuh pake nanyaran kabur.
0: Alalalalala, ya aja aku beli ini ngesut.
1: Maksudnya sangu di Twitter gitu ya, tiba-tiba
0: sangu jajan ya. Ayo, wis. Wis tenang pae, nyong sejahtera, wis tenang panitia lah, wis tenang pae.
1: Iya, kinggo bercanda juga ya, intinya temenanan lah.
0: Oh iya, ya oke. Mbulah, orang pola lah.
1: Terus, supaya lebih suka. Mau ini, ya, untuk cawel, kadang yang laku, sih, ya, tiba-tiba balik ke cawel, salam sehat.
0: Iya.

nangone Mbak Asih, matur nuwun. Terima kasih. Oke, lagunya tapi lagu Kecubung ya. Kembang Kecubung enak banget ke. Monggo sedang siang. Go kue miki. Karo batir-batir silai pada tengok kena ya.

0: Cipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
8: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
8: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ya Allah, gimana sih teman Kalimantan ya? Kebakaran ya?
1: Iya kok.
0: Lagi musim garing kayak gini. Kebakaran hutan Kalimantan. Kondisi lahan gambut yang kering menjadi salah satu faktor penyebab api cepat menjalar. Ya Allah, Kalimantan jari maringan diurak ya. Pas lagi HUT RI kemerdekaan malah kena kebakaran ya. Moga-moga Cilacap aman lah ya. Karena sing marah bahaya apa gue ya. Iya pancen. Matur nuwun, terima kasih lur. Sing komen-komen nang percaya sampai ke barkah. Klik Rika anggar mangan lawuh kerupuk bunder putih bisantong pira semadangan. Barkah, ya gelem tong sejinah yuk, sejinah. Kreos, kreos, kreos ya. Enak banget sih. Iya, enak banget. Soca banyak negara, tegean. Entong si jiba enak lagi kepengin. Ora seneng kerupuk apa? Kerupuk putih kayak bunder enak banget kok. Tondot aku paling pol telu. Ngemuti karo, ngemuti apa ngemuti? Ngemuti karo go anak putune karo anek go dewek entong 10 ya bisa entek. Apa ya, Dot? Halo. No danyem bumi ayu ketandatu jengtel. Mustolingan apa, Mbak? Rekan tong mira jare nyem bisa entong papat del ya ngandel ya. Nah iya kok, nyem bisa entong papat deh. Nyem bisa entong papat ya. Oke. Tegiane gawe merebes mili lagune ya mau ya barkah ya kah. Oh iya oke kah, matur tere, thank you, terima kasih. Oke guys, kumus toling lah ya kerupuk aja gue bu, maksudnya nyampe gitu kerupuk 5.000 cilik-cilik kebake banget deh, enak banget. Kini gue cadangan kengko kie kadangan kau madang sore santong wis mono bu harap kau mampet cel. Oh iya
1: jiro lupa tuanum tu
0: tau ke bisa santong kau sekali madang we harap kau pecel. Oh iya dikerubes-kerubes ya orang usah pokok nyong kena nuntunnya untuk palsu harap kau minum lombang makan kerupuk ya lewat pinggir krewes krewes krewes gupak kabe pipi nih. Orang tak yang tulisnya kalau kau makan kerupuk nang arep. Tapi kerupuknya enak tadi tak pulak maning. Kita lagi pada sarean apa ya? Iya mbok keselan anu panas banget Cilacap. Kepriben nang Amerika panas apa udan apa urung? Pernah mau ya nyoba dan titik-titik-titik-titik mandan mendung kayak gue kok mandan kayak anak titik-titik air hujan seneng banget. Malah panas maning. Ya ora apa-apa. Iki sing duwe rembulane sapa iki sing ngerasa duwe rembulan cita-citane pengen mengrembulan. Gue apa? Gue pilus. Penes. Pinus. Kerupuk pilus gue enak. Pedes-pedes asin.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
7: Ya bisa. di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
6: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
8: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
8: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
8: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
1: Mana nih?
2: Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
1: Wah, lagi butuh duit? Ada yang minjemin.
3: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
2: Hah? Pinjol ilegal?
4: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
5: Sayur-sayur.
3: Pak, sayur apa sih? Seger-seger ora.
5: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
3: Pak, nyobrombang mang ibu lah.
5: Le, ibu-ibu, rame temen golek pada belanja. Nyongar golek tahu, kia lah.
3: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
5: cenglu, bonceng telu.
3: Bu Siti, kaya bukan anak Erika,
5: jor lah, wista yang iki.
3: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Erika.
5: Ya Allah Gusti, apa ya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
7: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Selama siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Awal bulan ini, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojaba Khamenei, merombak jajaran petinggi keamanan Teheran. Para pejabat baru ditunjuk dengan sentuhan pribadi Mojaba yang tampaknya sedang mempersiapkan konfrontasi jangka panjang dengan Amerika Serikat. Beberapa pejabat diantaranya itu Mohsen Razai, mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, yang memimpin perang melawan Irak pada tahun 80-an. Hossein Taeb juga termasuk salah satunya, yang merupakan mantan kepala intelijen Garda Revolusi yang mundur secara misterius pada tahun 2022. Jason Brodsky, direktur kebijakan di lembaga think tank United Against Nuclear Iran, menilai penunjukan tokoh-tokoh garis keras ini mengindikasikan penerapan sikap yang lebih konfrontatif dan siap mengambil resiko. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kecamatan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah pada Kamis 20 Agustus sore, bergerak cepat hingga mendekati kawasan gardu induk PLN dan pemukiman warga. Kebakaran yang sebelumnya sempat dipadamkan pada pagi hari kembali menyala dan meluas di kawasan bekas persawahan. Informasi dihimpun, kobaran api bergerak ke arah gardu induk PLN Kujan. Petugas gabungan memprioritaskan pengamanan objek vital tersebut sekaligus membuat penyekatan untuk mencegah api menjalar ke rumah-rumah warga. Kepala BPBD Kabupaten Lamandau, Hendikel, mengatakan kondisi lahan gambut yang kering menjadi salah satu faktor yang membuat api cepat menjalar. Sementara di wilayah tetangga Lamandau, yakni Kota Waringin Barat, api juga mulai banyak mendekati permukiman warga. Sejak Kamis 20 Agustus hingga hari ini Jumat, konsentrasi utama tim gabungan diarahkan ke kawasan Karanganyar dan Kumpai Batu Bawah karena api dilaporkan mulai mengarah ke lingkungan tempat tinggal masyarakat. Kepala Bidang Operasi Satgas Karhutla Kobar 2026 Dwi Agus Suhartono mengatakan, kebakaran di Karanganyar telah berlangsung sejak malam sebelumnya. Pergerakan api yang semakin dekat dengan pemukiman membuat petugas harus bergerak cepat untuk mencegah api meluas. Pelatih Putri Nusantara Takumi Taniguchi menyebut timnas Putri Indonesia U17 membutuhkan polesan guna bisa bersaing dalam kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 mendatang. Kualifikasi Piala Asia Putri U17 2026 akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 11 Oktober mendatang. Timnas Putri Indonesia berada di grup B bersama tuan rumah Singapura, Arab Saudi, dan Bahrain. Saat ini para pemain Timnas Putri Indonesia sedang diseleksi dalam turnamen internasional Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kudus. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ya sayang, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Alhamdulillah kena sapa kie. Ki sapa ya? Parjan, si seru Jan. Ih anyar apa Jan? Nomor anyar Jan?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Jan. Gimana kabar Jan?
1: Nak aku lama tanggal kau.
0: Aduh, ngomong apa Jan?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Parjan, kok krungu Jan? Kok ngomong apa krungu? Kenapa Rejan? Hah? Kepriwe Jan? Kerasa apa Rejan? Kerasa apa Rejan? Iya udah kena Jan. Si kena ya Jono. Tapi nyong ngerti Jan, ya luk lagu neko. Pengawan sore mbok. Iya, tapi ke Jaka Surya ya. Enak banget Jan, nyong ngerti mbok. Monggo sinambi leye-leye. Kok remadang lampu kerupuk, untung tidak kerupuk ya Jan. Jangan-jangan semadah kewek.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu.

0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kok waktu kau mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
9: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
8: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasna gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: ih mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya pak. Ih bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong mak, kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
1: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri bu.
1: Wah syukurlah kalau begitu ya pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur agan ya. Kelangenane bapak itu kek tibul dapur agan. Sing endes tenan pak.
6: Gih bu, saya juga doyan itu bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di dapur agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu ibunya rasa melu
0: iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Acan. Warga percaya Acan kemana mana. Nanti kita lanjutkan kembali ya lur. Jam 3 kita nanti jumpa di Topokan. Oke, selamat siang, tetap semangat menjalankan hari Jumat ini. Yuk ayo ayo ah. Yuk ayo ayo ah. Monggo monggo monggo. Terima kasih segalanya. Sampai jumpa kembali nanti.

0: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Iya bener.
5: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
6: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
5: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap, streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Mas Parian, Mas.
1: Mas Parian.
0: Ampun ming widya terus Mang Parian.
1: Ayo Parian, Mas.
0: Mas,
1: sing lari-lari ke mana, Mas?
0: Mas. Parian, Mas. Sing.
1: Mbak. Oh, itu enggak bisa jawab, Mas.
0: Oh, enggak bisa jawab.
1: Masa sih segede-segede enggak bisa? Enggak
0: bisa, segede-segede. Oh, enggak bisa.
1: Sarungan itu.
0: Sarung ki sing grobong
1: ngono. Oh, grobong.
0: Oh, enggak bisa toh. Lah mulo Mas, Mas daleme pundi kok mung mon tak mantuke ngopo?
1: Lah sampean mau tak kono ya.
0: Asmane sinten?
1: Mantuk-mantuk.
0: Tak kira malah anu.
1: Ayo, sampean parian ya, Mas, Mas Koja.
0: Aku ora iso parian.
1: Ayo

0: Mas, dah. Bakso dulu.
1: Waktu kau ngiklik temen.
2: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
1: Ika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu. Rokok legal gue sih anak pika kukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
6: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
10: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: berkering-kering. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

Ya alhamdulillahirabbil alamin. Dur tobokan-tobokan. Kianang Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Tanggal 21 Agustus 2016. Lur dadi kekan ya anu wong jenengane wong Jawa, wong Jawa panganan sing paling biasanya dipangan ya kan wong jaman biyen kuwe isine kaya budine gitu ya. Terus apa meningkai? Iya. Rika paling seneng antara budin karo muntul kayak apa lur? Apa gembili? Apa-apa sing paling seneng aja lur? Kira-kira apa yuk kena ngendok pokoknya yang kena.

0: Ibu Sukirah.
1: Dalam Pak Sableng.
0: Sampean kok enggak bawa becak?
1: Ya mboten kula wadon.
0: Wong sing supir jepake kaki sarno
1: kok malah. Becak kaki Turkimin ora gelem
2: nggih. Becak, becak, bekayu becak.
1: Nggih, monggo sar, becak sar.
2: Arep padha mari ngendi kowe ya?
1: Arep mari gandrung apa sar? Oh, nah kenapa tukang becak?
2: Anak-anak, kaya-kaya tukang becak ilmu banget.
1: Tukang becak ilmu
2: bisa. Gak wong telu bisa sanggup dadi siji.
1: Ya wong, kue wong. Kue ya wong.
2: Aduh wong.
1: Oh wong. Monyet deh.
0: Becaknya bintang.
2: Gak, ngomong-ngomong kue arep pada maring ngendiri kama kayu.
1: Aku arep maring gandrung kondangan gue nepak Taslam.
2: Pak Taslam. 10.000 ping 50 kilo beri ketemunya pira. 500
1: aja 500
2: ya bu
1: 400 ya harus kenyong-kenyang
0: ayo wani
1: iya 400 lah melu kaya 300 maju ngene reka maju ngene
0: maju
1: iya majuannya pora
2: kok jaluk pira lit 200 orang tukang becak goblok
0: yeh
2: kesel
0: oh sereang
1: satu
0: sableng kaki sarno sableng
1: orang bayar aduh kaki sarno
2: yang ono
0: tarik Sariyo orang
1: tak dukung.
0: Ayo tarik

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya, berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Pak, saya punya rencana menikah. Mau menikah, emangnya kamu sudah punya rumah?
11: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
11: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
11: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
11: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
12: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
13: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayak gue lah. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini-nini kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayaran anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur tiana.
1: Gue Pak Kirno pertolong seluruh lagi berkah jaya. Percaya gue Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya pak. Iya nyong melu. Warap tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
6: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
5: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih, Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
1: cenglu,
0: bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya mbok anak Rika?
0: Jor lah, wis ta yang iki. Ih, apa kae? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
2: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
3: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyeh. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go.

0: awak, kaya katekin, gong lancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Klik sebelum share. Cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
6: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
6: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: hadirkan layanan inklusif RSUD Cilacap, gelar operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit mulut. Lansia Maus diberdayakan cegah stunting dan dampingi ibu nifas lewat inovasi MOTU.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. RSUD Cilacap menggelar bakti sosial operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit mulut di RSUD Cilacap pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama RSUD Cilacap dengan organisasi non-pemerintah Smile Train serta Nabila Community Care guna memberikan pelayanan kesehatan inklusif bagi masyarakat setempat. Pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya secara resmi membuka agenda bakti sosial ini di ruang rapat lantai 3 RSUD Cilacap. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kolaborasi lintas pihak yang dinilai membantu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat dipublikasikan secara lebih luas dan diprogramkan secara rutin pada tahun-tahun mendatang. Langkah ini dinilai penting untuk menjangkau pasien yang membutuhkan namun belum terdeteksi.
2: Kami di RSUD Cilacap bekerja sama dengan Smile Train, NGO internasional, dan Nabila Community Care. Dan alhamdulillah mereka telah berkontribusi untuk bisa menghadirkan operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut gratis di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan, saya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dapat diselenggarakan berkelanjutan setiap tahun, karena kalau hari ini mungkin kita baru ada 14 pasien yang mendaftar, karena mungkin kemarin agak dadakan juga ya dok kita melakukan pengumumannya. Tapi mudah-mudahan apabila masyarakat semakin tahu bahwa di Kabupaten Cilacap ini hadir operasi bibir sumbing gratis, dan saya memahami bahwa di luar sana sebetulnya masih banyak sekali yang membutuhkan. Mungkin nanti sosialisasi akan kita giatkan lagi agar masyarakat mendapat informasi bahwa setiap tahun akan diadakan rutin operasi bibir sumbing gratis di RSUD Cilacap, dan tentunya pemerintah kabupaten juga terus berkomitmen untuk meningkatkan semua kualitas pelayanan publik.
0: Sementara itu, PLT Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama menjelaskan bahwa bakti sosial ini menyasar 14 pasien dengan rentang usia beragam, mulai dari bayi berusia 3 bulan hingga lansia berusia 61 tahun. Penanganan medis sendiri melibatkan tim dokter spesialis, antara lain spesialis bedah plastik, Dr. Yantoko, serta tim anestesi dan perawat RSUD Cilacap. Pihak manajemen rumah sakit menegaskan bahwa seluruh biaya tindakan medis untuk pasien peserta bakti sosial ditanggung sepenuhnya oleh Smile Train dan Nabila Community Care, tanpa membebani pasien, baik yang memiliki kepesertaan BPJS kesehatan maupun tidak.
3: Dengan harapan dengan dilaksanakannya kegiatan ini bisa terus memberikan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada putra-putri Kabupaten Cilacap yang mungkin kurang beruntung dalam hal fisik, sehingga ke depan mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi. Dan harapannya tadi yang disampaikan oleh Ibu PLT Bupati Cilacap, ke depan mereka bisa menjadi putra-putri terbaik yang menyumbangkan nama harum untuk Kabupaten Cilacap. Untuk Pastinya emang kegiatan bibir sumbing ini emang sudah dijaminkan juga ya dengan BPJS ya. Permasalahan biaya, masalah biaya untuk operasi bibir sumbing ini tidak berhenti hanya di operasi saja, akan tetapi kan ini butuh proses juga untuk nanti ke depan untuk recovery-nya, pemulihannya. Oleh karena itu dengan kegiatan ini harapannya bisa mengurangi, bahkan bisa membantu sekali bagi para pasien itu dengan operasi gratis. Dan ya, kebetulan untuk hari ini 14 pasien kami yang ada di RSUD Cilacap itu beragam usianya, dan emang kebanyakan karena ini banyak diderita oleh banyak pasien anak-anak ya. Kemudian hari ini pasien termuda kami bayi usia 3 bulan, sampai dengan ada yang pasien lansia kami usia 61 tahun.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kemajuan teknologi digital kini merambah sektor pertanian pesisir di Kabupaten Cilacap. Petani di Desa Karanganyar, Kecamatan Adipala, kini dapat memantau sekaligus mengendalikan sistem pengairan lahan tanaman mereka secara otomatis dan jarak jauh hanya menggunakan ponsel pintar. Penerapan sistem pengairan cerdas berbasis Artificial Intelligence of Things ini digagas oleh tim pengabdian kepada masyarakat PKM Politeknik Negeri Cilacap. Kehadiran teknologi yang telah beroperasi penuh ini menjadi jawaban atas kendala efisiensi yang selama ini dialami para petani akibat ketergantungan pada mesin pompa diesel. Pengalihan ke pompa berbasis listrik terbukti mampu memangkas biaya operasional secara signifikan serta menghemat tenaga. Ketua tim PKM Politeknik Negeri Cilacap, Galih Mustiko Aji, bersama anggota tim Sariwidya Utami dan Hendi Purnata menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang untuk memudahkan aktivitas harian para petani. Selain kendali penyiraman otomatis, sistem tersebut juga diintegrasikan dengan kamera pemantau CCTV yang terhubung langsung ke gawai. Manfaat nyata dari digitalisasi pertanian ini dirasakan langsung oleh Ketua Kelompok Tani Rezeki Lancar, Tasilan. Ia menyampaikan bahwa perubahan dari bahan bakar minyak BBM ke sistem listrik berbasis aplikasi membuat pola kerja para anggota kelompok tani menjadi jauh lebih praktis dan hemat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, Dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
9: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
8: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
9: Oh gitu ya mas.
0: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan,
10: infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
11: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
12: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
13: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
12: Arep ngedekna barang yuk.
14: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
13: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
12: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
13: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
12: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
15: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
16: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
13: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
12: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
17: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
18: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen memperkuat upaya penanganan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi kelompok lansia Graha Amanah Resti Klub di Desa Karangrena, Kecamatan Maos, kini diberdayakan sebagai bagian dari sistem pendukung kesehatan keluarga lintas generasi melalui peluncuran program Momong Putu. Program pengabdian masyarakat yang digagas oleh tim dosen Stikes Seruling Mas Cilacap tersebut difokuskan pada penguatan peran lansia dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Para kakek dan nenek dibekali edukasi mendalam mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak usia 0 hingga 2 tahun, pemenuhan gizi seimbang, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat guna menekan angka prevalensi stunting di tingkat desa. Selain pencegahan stunting, program ini juga menekankan pentingnya pendampingan fisik dan psikologis bagi ibu pada masa nifas. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, para peserta dilatih secara langsung dalam memproduksi olahan herbal motu yang menghasilkan minyak aromaterapi serai untuk memberikan efek relaksasi bagi ibu pasca persalinan, serta minyak telon serai untuk mendukung perawatan kesehatan harian bayi. Tim Pengabdian Stikes Seruling Mas Cilacap menyampaikan bahwa keberadaan lansia diharapkan tidak hanya menjadi pengasuh dalam keluarga, melainkan dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang memperkuat ketahanan kesehatan ibu dan anak secara mandiri serta berkesinambungan di Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Keberadaan orang-orang Islam pertama sekali di Jerman tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17 yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Mereka menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, banyak warga Muslim di Turki dan Timur Tengah melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan di Eropa, termasuk Jerman. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Belakangan warga Muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, dan Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Karena merupakan negara maju, Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para profesional, pebisnis, pekerja, dan mahasiswa Muslim dari India, Pakistan, dan Asia Tenggara datang dan sebagian menetap di Jerman. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
2: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: nggo ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, Tun, Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa Tun?
0: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan.

0: sekolahnya Bima.
1: Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
0: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Budul.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone pakir, no. Pertelom jeruk lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
2: Wah. Nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantar Sari, Rawajaya, RT RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya si Tinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
6: 94.3

0: rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Aduh, jangan, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
4: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kayak ular jedung.
3: Petang kulara banget kok, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kayak arep kae tapi kaya urai lu.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwe?
4: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo weteng kuwe.
3: Oh, kaya kuwe ya.
4: Iya, nyeh. Dinum.
3: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238 Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi, dan kali ini di program Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia di hari Jumat yang penuh berkah ini, 21 Agustus 2026. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda ya. Sampai jam 9 malam di sini Arto bakal hadirkan untuk gita-gita dari negeri jiran. Buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request gitanya di 0811-260-543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM, juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sengaja kayak larang kisimukan tapi enak pak.
0: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa liyai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane, tapi tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini betul itu kan bro.
0: Nah, dulur, ayo dari nang kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke, ki nomere.
2: Dari kesel karo sapa?
3: Wilung ngeku, turunan nduk ki mulai ora. Woi, kok kok terus kene iki ya?
2: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana? Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno.

0: Asam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi toko Berkat Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RTP itu RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: siaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran
1: 94.3 baru Jaya FM paling pas untuk Cilacap, cinta Bandar Tasik Selatan. Ya, barusan saya hadirkan untuk Anda. Lagu ini sebenarnya bukan bercerita tentang kisah cinta di sebuah tempat secara spesifik seperti alur film ya, tapi lebih tepatnya Bandar Tasik Selatan dijadikan simbol tempat yang menyimpan kenangan cinta yang sudah berakhir, warga percaya. Jadi lagu ini dulu dirilis di era awal 90-an ya, dan dikenal sebagai salah satu lagu rock balada Malaysia. Ceritanya tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya. Bahkan mereka pernah punya janji dari dan kenangan indah bersama ya. Tapi hubungan akhirnya harus berakhir dengan perpisahan. Yang menarik, Bandar Tasik Selatan seolah-olah menjadi saksi hubungan mereka setiap kali mengingat tempat itu. Jadi sang tokoh ini kembali teringat masa-masa bersama kekasihnya. Karena itulah tempat tersebut digambarkan sebagai sesuatu yang penuh kenangan dan juga membuatnya kembali larut dalam kesedihan. Oke, terima kasih yang udah gabung bareng sama Arta di sinaran malam hari ini. Arta ketemu dulu sama Kumbang Asmara yang ada di Doplang Adipala. Selamat malam Bang Kumbang.
2: Selamat malam Mas Ara.
1: Yo, malam juga. Gimana Bang?
2: Lagunya buik, jadi permadannya bisa nggak tuh?
1: Bisa, punya eksis. Oke.
2: Okay. Ya, salam buat Mama Rizky Dimas, juga buat Pak Marjono, Mama Nok, juga buat Kita Srun, buat Madlina, Acol, Maharani Putri, tuh juga buat semuanya aja lah ya Mas, buat Mas Arta petugas. Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga di belakangnya Kumbang Asmara. Halo Arta, ketemu sama Kang Arjuna.
3: Assalamualaikum Mas Arta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Arjuna, gimana?
3: Malam Mas Arta, sehat Arta?
1: Oh yes, sehat.
3: Alhamdulillah. Mau request Mas Arta?
1: Ya, apa ini requestnya?
3: Mencari alasan.
1: Mencari
3: alasan dicari-cari.
1: Iya, jangan dicari, nanti kalau ketahuan ya.
3: Iya, kalau cuma laku ya.
1: Tapi eksisnya barusan udah diminta sama Kumbang Asmara itu barusan, Wijadi Permadani ya, eksis juga.
3: Oh, lihat ya apa Mas? Iya. Yang ada apa tuh?
1: Lainnya masih banyak.
3: Ya nanti tak susul lihat aja ya.
1: Oke. Okay.
3: Ya salam-salam ya Mas, sama Mbak Ustalinga, Mas Parjan, Mas Daryani, Mama Osa, Bapak Agus, Warung Pojok, Cilacap apa ya?
1: Ya, Warung Kopi.
3: Oh, Warung Kopi.
1: Di Cempaka.
3: Cilacap, oh Cempaka. Salam kenal Pak Agus, Bapak Kundur, Palembang. Palembangnya putih Mas?
1: Palembangnya Oku Timur, Palembang.
3: Oh, Oku Timur, kita ke Bapak Kundur, bermalam, beristirahat, berdaya-daya. Tuh, Mama Rizky Petarangan, Mas, Babe Sukar, Mbak Kartin, gitu, semua aja lah, tanpa terkuat saya sedang monitor sinar.
1: Oke. Okay.
3: Sinaran bercahaya untuk Mas Arta, petugas, sampai tusas, sehat selalu.
1: Amin.
3: Tambah segalanya, matur nuwun atas waktu libur.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbak Uza yang malam hari ini pengen request Cinta Itu Buta Mas Arta, terima kasih. Terus juga ada Mbak Kajol. Mas Arta cuma pengen salam balik aja buat Bang Kumbang Asmara. Widi ya, Bang Kumbang Asmara ini dapat salam balik dari Mama Kajol ya. Kita ke lagu dulu ya kali ini ya. Tadi udah diminta sama Gumbang Asmara juga. Ada Eksis Buih jadi permadani.

0: Kanggo ngarep, kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Gipyok temen, arep mari ngendi Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
8: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Bener gak warga percaya bahwa cinta itu buta? Jadi bahwa ketika seseorang sudah terlalu cinta, logika bisa kalah sama perasaan, ya kan? Jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang rela menerima apapun dari orang yang dicintainya karena hatinya sudah terlanjur jatuh terlalu dalam. Jatuh kemana Mas Arta? Jatuhnya ke sumur ya, sumur cinta. Oke, Arta ketemu lagi nih sama yang pengen online di 08112605543. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ma.
1: Ikutan dong Ming Malaysia.
0: Ya, udah punya tiket?
1: Udah, ini lagi di pesen.
0: Ah, bohong.
1: Lah iya Miki, kan cinta itu buta.
0: Uh-huh.
1: Tapi bukan niatku untuk mencari alasan untuk menjadikan buih menjadi permadani.
0: Gitu ya. Tapi Bu Permadani udah keluar tadi.
1: Ya itu bukan niatku. Iklim.
0: Oh, diganti sama iklim aja. Oh,
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau memang Mas Arta.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kanggo Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Osa, terusan Kumbang Asmara, Kang Arjuna, Mas Dimas, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Babe Sukar, Sugeng Dalu, Babe Sukar, moga-moga sehat selalu.
0: Yeah.
1: Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar pul barokah.
0: Amin.
1: Ajak lalek, bukan niatku mendirikan buih permadani.
0: Ya, udah disiapin. Tenang aja Mama Rizky ya.
1: Ya, matur nuwun Mas Arta.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Arta ketemu juga sama Mama Enok yang ada di Jalan Teri Cilacap yang udah kirim VN-nya malam hari ini.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Malam Mas Arta.
0: Malam juga. Ini lagi dengerin voice-nya Manuk, ada yang telepon lagi nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Kalau boleh aku request lagu lo Mas yang judulnya Hilang Dalam Terang. Biasa. Itu si Emmy suruh tampil ya, Hilang Dalam Terang lo.
0: Iya.
2: Mohon jangan diganti. Maklum, tangannya lagi kanan kiri jadinya not voice. Okay. Saya mau jalan-jalan deh Mas. Jalan-jalannya ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas, Bu Sutira, Pak Mualib, Ali Garut, Mbah El, terus Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Bu Arda, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, Petarangan Petok-petok Brosot, Pak Yohanes, Bu Tartik, Mas Endi Lau, Mas Juki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwi, terus Mas Epen, Mbak Vido Puri, Mas Bahar, Tante Yara, terus Mbak Vina, Mbak Rasimin. Udah deh, buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga semuanya lagi pada sehat dan bahagia untuk malam ini. Kalau cuma malam ini aja ya, buat seterusnya juga deh. Semoga semuanya sehat, sehat, sehat. Saat itu mahal ya Mas ya.
0: Iya
2: Mas
0: dong.
2: Artanya selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Hatur nuhun Mas Arta.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang Dalam Terang, nanti ditunggu aja ya Mama Nok ya. Tenang aja, udah Arta siapin di sini. Kali ini Arta mainkan dulu nih ya, bukan niatku. Jadi di sini, di lagu ini, Cinta gak selalu berjalan mulus. Dalam sebuah hubungan ada pertengkaran, air mata, kesalahpahaman, dan juga masalah adalah sesuatu yang bisa terjadi.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen memperkuat upaya penanganan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi kelompok Lansia Graha Amanah Resti Klub Desa Karangrena Kecamatan Maos kini diberdayakan sebagai bagian dari sistem pendukung kesehatan keluarga lintas generasi melalui peluncuran program Momong Putu. Program pengabdian masyarakat yang digagas oleh tim dosen Stikes Ruling Mas Cilacap tersebut difokuskan pada penguatan peran lansia dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Para kakek dan nenek dibekali edukasi mendalam mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak usia 0 hingga 2 tahun, pemenuhan gizi seimbang serta penerapan pola hidup bersih dan sehat guna menekan angka prevalensi stunting di tingkat desa.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Senandung Negeri Jiran.
1: Baru jam 8 malam lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Arta masih temani Anda di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Langsung aja Arta ketemu sama yang baru gabung di 08112605543. Halo, selamat malam buat Ahmad Anas Ramadan. Salam aja buat Nion Kustono dan untuk Gitanya nanti ditunggu ya. Kemudian selamat malam juga buat Pak Amin Maskur yang ada di Jakarta Wabulaksari. Malam hari ini pengen salam aja buat Mama Rizky, juga Mama Enok hadir di Sinaran. Oke, terima kasih buat Pak Amin Maskur ya. Buat yang lain juga yang belum ikutan gabung silakan aja. Arta masih tunggu kebersamaan Anda sampai jam 9 malam nanti di 08112605543.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi

0: percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Woi, Cok!
5: Asem banget, tambah gede ya.
6: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang ambil anaknya, biasa.
7: Selamat,
8: selamat, selamat.
7: Kanca STM.
8: Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
6: Ya enak, ya mau buat cicit-cicit. Kalau petanya ya. Ini rokok kalian, Pak. Cukainya, Pak. Polosan. Gak ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukainya. Nggak cukai palsu. Apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan nggak rokok kek. Misal, SKT mana nggak SKM. Kayak bekas rokok si jine, nggak rokok si jine mani. Nggak
7: sekaya kaya larang. Tapi enak, Pak.
6: Gak ngerti orang, Pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, setadian-diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun.
9: Dan ini betul teman bro.
6: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kaya nomornya.
7: Jadi kasih ngomong lo siapa? Bilo ngeku, mulai nanduk, ini mulai mana? Woi, kok, kok terima
9: bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
11: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
10: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
11: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
12: Puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
13: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Sugenggam setia ini menjadi simbol bahwa sedikit yang diberikan dengan tulus bisa lebih berarti daripada banyak tetapi tanpa kesetiaan ya warga percaya. Jadi secara emosional logo ini terasa seperti pengakuan cinta dari seseorang yang sederhana dan takut kehilangan orang yang dicintainya. Bukan cinta yang penuh kemewahan, tetapi cinta yang pingin bertahan karena sebuah kesetiaan. Selamat malam Arte, ketemu lagi malam hari ini bareng sama Pak Agus yang ada di warung kopi pojok Cempaka. Malam hari ini pengen bagi salam juga buat warga RT 09 RW 03 di Sidanegara ya. Selamat dengerin lagu-lagu Malaysia dari Bercahaya FM dan jangan lupa kopinya disambi diseruput ya. Untuk gitarnya nanti ditunggu aja ya Pak Agus. Mudah-mudahan waktunya bisa cukup.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
7: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
6: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
1: Sudah terbukti teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
8: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae Siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Sinaran Senandung, Negeri Jiran.
12: Tuntas sudah kebersamaan Arta di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Sinaran hari Jumat depan. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang sudah ikutan gabung. Dan setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti dilanjut Wayang Kulit Semalam Suntuk. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, sikapi kebiasaan mager, Rockport jadi solusi Gen Z ketahui kondisi. SD Santo Franciscus Raigen produksi film pendek bareng JFA. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Kebiasaan malas gerak atau mager yang rawan dialami generasi Z masih menjadi perhatian kalangan pendidik maupun medis karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi fisik serta mental remaja. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
1: Kebiasaan malas gerak atau mager yang rawan dialami generasi Z masih menjadi perhatian kalangan pendidik maupun medis karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi fisik serta mental remaja. Menyikapi hal tersebut, Puskesmas Batang 1 melakukan cek kebugaran tubuh atau rockport bagi ratusan siswa untuk mengetahui sejauh mana kesehatan di era serba digital ini. Tenaga medis Puskesmas Batang 1 Susanto mengoptimalkan metode rockport untuk mengukur kapasitas jantung dan paru-paru. Metode tersebut sangat tepat digunakan untuk mengetahui kondisi kebugaran tubuh, terlebih generasi Z yang terbiasa dengan minimnya aktivitas fisik.
2: Itu nanti anak-anak juga kita cek kebugarannya. Jadi teknisnya nanti anak-anak kita ukur untuk naginya, ya, sebelum dia beraktivitas, kemudian nanti yang kuat lari ya lari, kemudian yang tidak kuat lari berjalan sepanjang 1 km. Itu untuk mengecek kebugaran, jadi nanti membandingkan antara dia sebelum beraktivitas sama sesudah dia aktivitas. Manfaatnya karena untuk mengetahui bagaimana tingkat apa kesehatan jantungnya, kemudian paru-parunya.
1: Penanggung jawab kesehatan SMK Negeri 1 Batang, Hendis Wiyantoro, memastikan dari hasil pemeriksaan beberapa hari ini belum ditemukan siswa yang terindikasi PTM. Hanya saja ditemukan sejumlah siswa yang mengalami karang gigi maupun mata minus yang sudah lama diderita.
2: Terutama yang minus, yang mata minus itu kan biasanya anak tidak menyadari, kemudian kalau sudah tahu hasilnya, oh ternyata minus, berarti harus ada evaluasi, kemudian bisa duduk di depan atau mungkin nanti setelah ada tindak lanjut, paskes. Kalau pengaruh prestasi biasanya sebelum dengan sesudah ada, karena sebelum kan kadang terkendala sehingga kesulitan mengikuti pembelajaran, kadang anak malu untuk bertanya.
1: Salah satu siswi Dini kelas 10 jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis merasa beruntung mengikuti prosedur pemeriksaan dan cek kebugaran tubuh karena membantu mengetahui kondisi kesehatannya.
3: Suruh lari, terus cek kesehatan, cek mata sama telinga dan mulut. Hasilnya alhamdulillah baik, mantap banget. Tanggapan aku sih bagus banget program ini. Soalnya kadang-kadang remaja kan suka rebahan, nggak suka olahraga, suka adonan doang. Nah kalau dicek kayak gini kan jadi tahu kekurangannya apa dan bisa dievaluasi.
1: Selain cek kebugaran tubuh, layanan yang diberikan berupa cek tekanan darah, cek gula darah, dan cek kesehatan mata. Pemeriksaan intens dilakukan di sejumlah SMA-SMK di Kota Batang agar hasil optimal dan dapat dilakukan langkah penanganan sesegera mungkin.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan Jogja Film Academy atau JFA atau Akademi Film Yogyakarta, memproduksi film pendek disutradarai Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen yang akrab disapa Sita. Rara Anggita melaporkan.
4: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan Jogja Film Academy JFA atau Akademi Film Yogyakarta, memproduksi film pendek disutradarai Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen yang akrab disapa Sita. Film berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik yang mengisahkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Kepala SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, Suster Yuliana SFS menjelaskan, kolaborasi bersama JFA merupakan salah satu upaya sekolah untuk menghidupkan berbagai kegiatan kreatif sekaligus menjadi media pembelajaran bagi para siswa. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus mampu menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki setiap anak. Ditambahkan, proses syuting dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu 29 Juli hingga Kamis 30 Juli 2026 di SD Santo Fransiskus Sragen. Melalui proses pembuatan film, para siswa diajak belajar bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kreatif, hingga memahami nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Selain memberikan pengalaman baru di dunia perfilman, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pendidikan karakter yang menyenangkan dan bermakna.
5: Berangkat dari situasi sekolah, SD Santo Fransiskus ini satu-satunya sekolah Katolik di Kabupaten Sragen. Romo Edi Wianto itu di yayasan kami selaku anggota pembina yayasan. Nah, beliau merasa punya tanggung jawab untuk menghidupi sekolah ini. Romo punya cara bagaimana untuk menghidupkan dan lebih mengembangkan sekolah. Sekian tahun berjalan, kami main-main dengan sesuatu lalu menemukan kata Kristo. Kristo itu kami singkat menjadi kreasi SD Santo. Dari kata Kristo itu Romo bertanya, ini apa begitu? Lalu saya jelaskan dan kami sepakat di sekolah ini mendidik anak. Harapannya satu butir misi kami adalah menjadi agen perubahan peradaban itu ya, bukan sekedar memintarkan secara intelektual, tetapi menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat yang ada. Tugasnya SD sekolah dasar, namanya sekolah dasar ya, memberi dasar hidup mereka dengan menemukan sesuatu yang sudah Tuhan tanamkan itu bagaimana. Hanya memang dengan segala ekstrakurikuler yang di sini itu rupa-rupanya anak terbantu. Ada public speaking, dan dengan film ini akhirnya pelajaran SBDP, seni budaya masuk, kemudian public speaking ekstranya ya masuk, IT-nya jelas dengan alat-alat ini semua, kemudian bahasa Indonesianya itu dari sisi bahasa percakapan dialog itu sudah jelas, agama Pancasila ya masuk.
6: Dari proses awal menuliskan cerita sampai akhirnya ada tim untuk menghasilkan satu film ini, berapa lama?
5: Kalau tidak salah mulai nulis itu Mei ya, mungkin kurang lebih 2 bulan.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinpen Dukcapil, Kabupaten Purbalingga saat ini tengah mengembangkan aplikasi layanan administrasi kependudukan atau Adminduk berbasis daring yang ditargetkan diluncurkan pada Agustus 2026 ini. Fitri Hasanah melaporkan.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinpen Dukcapil, Kabupaten Purbalingga saat ini tengah mengembangkan aplikasi layanan administrasi kependudukan Adminduk berbasis daring yang ditargetkan diluncurkan pada Agustus 2026 ini untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang dan mengantri di kantor. Kepala Dinpen Dukcapil Kabupaten Purbalingga Bambang Wijanarko mengatakan, aplikasi ini akan menjadi alternatif layanan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online. Adapun layanan yang disiapkan meliputi pengajuan dokumen kependudukan tanpa perlu mengantri di kantor, pemantauan status permohonan secara real-time, pengurangan layanan tatap muka untuk administrasi sederhana, serta integrasi data yang lebih rapi antara pemohon dan petugas. Dijelaskan Bambang Wijanarko, detail fitur aplikasi akan diumumkan mendekati peluncuran melalui situs resmi Dinpen Dukcapil Purbalingga. Pengembangan aplikasi tersebut juga sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang mendorong transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui penerapan identitas kependudukan digital IKD.
8: Seluruh Kabupaten Purbalingga itu bisa memiliki IKD, sehingga nanti depan ini sudah lama kami sudah berupaya untuk membuat aplikasi layanan Adminduk secara online. Kedepan warga Kabupaten Purbalingga itu untuk mengurus Adminduk dari penelusuran itu tidak perlu lagi ke desa atau kecamatan Adminduk satu. Ini cukup dengan IKD ini sudah bisa mengurus dokumen Adminduk. Ini yang sedang kita lakukan.
7: Bambang Wijanarko menambahkan, persiapan peluncuran aplikasi layanan administrasi kependudukan Adminduk berbasis daring harus dimantapkan melalui rapat koordinasi internal membahas aspek teknis aplikasi yang juga menyusun struktur kerja untuk menangani layanan online termasuk pengaduan, verifikasi data, dan tindak lanjut setiap permohonan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kemeriahan dan keceriaan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Purbalingga yang mengusung konsep edukatif dan inklusif digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan dipusatkan di 3 titik wilayah perkotaan sebagai ajang hiburan, panggung apresiasi, serta edukasi pencegahan perundungan bagi anak-anak. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
2: Kemeriahan dan keceriaan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Purbalingga yang mengusung konsep edukatif dan inklusif digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan dipusatkan di 3 titik wilayah perkotaan sebagai ajang hiburan, panggung apresiasi, serta edukasi pencegahan perundungan bagi anak-anak. PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinsos Dalduk, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Lindawati, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian acara dirancang untuk memberikan ruang ekspresi sekaligus menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Linda merinci peringatan Hari Anak Nasional di Purbalingga diawali pawai keliling kota diikuti 600 siswa PAUD sekecamatan Purbalingga yang dilepas Bunda PAUD dan Bunda Literasi dari Pendopo Cahyana menuju alun-alun Purbalingga. Di alun-alun, anak-anak menikmati wahana interaktif dan mengedukasi di antaranya pojok membaca dan read aloud serta mewarnai gratis dari Dinarpus. Kemudian, festival permainan tradisional seperti egrang dan tarik tambang untuk mengenalkan kembali budaya lokal. Kemudian, interaksi satwa kolaborasi dengan komunitas reptil dan satwa serta pembagian susu gratis. Sementara itu, di Pendopo di Pokusumo, acara diisi dengan penampilan bakat siswa-siswi berbagai jenjang pendidikan mulai dari tarian anak PAUD dan SMP, persembahan lagu dari siswa SD hingga pertunjukan drama yang digarap mandiri oleh siswa SMA dan Forum Anak Kabupaten Purbalingga. Linda juga menyinggung di tengah maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah saat ini, pihaknya menekankan pentingnya membangun kepedulian antar sesama sejak dini sehingga anak mampu menjadi benteng pencegahan bullying dari diri mereka sendiri.
3: Jadi anak-anak itu kan butuh diapresiasi setiap kelebihannya. Anak itu mungkin emang tiap anak ya kecerdasannya kan berbeda nih. Ada yang bisa menari dan tarinya juga keren banget, drama juga, seri drama itu seluruh narasi kebutuhan mereka untuk properti dan sebagainya tuh mereka yang merancang sendiri. Harapannya bahwa anak-anak ini tidak hanya sebagai objek buah kegiatan gih, tapi mereka juga mengambil peran segala aspeknya gih. Artinya mereka perlu juga didengarkan pendapatnya gih, diketahui keinginan mereka seperti apa, apa-apa yang kemudian kita berikan ke mereka itu memang selaras dengan apa.

0: Nasional 31 tahun 2026 yang akan dihelat di Kota Semarang. Ajang yang akan digelar pada 12 hingga 19 September 2026 itu dipastikan menghadirkan sejumlah terobosan yang belum pernah dilakukan dalam sejarah penyelenggaraan MTQ Nasional. Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Mukhlis Muhammad Hanafi mengatakan, penyelenggaraan MTQ Nasional di Jawa Tengah menjadi momentum istimewa karena provinsi ini kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah 47 tahun. Menurutnya, MTQ Nasional 31 akan menjadi tonggak peningkatan kualitas penyelenggaraan, khususnya dari sistem perhakiman. Dia menjelaskan untuk kali pertama dalam sejarah MTQ Nasional akan diluncurkan Majelis Kode Etik Dewan Hakim. Lembaga tersebut dibentuk dan dipersiapkan sebagai instrumen pengawasan guna memperkuat integritas, profesionalisme, serta kualitas penilaian para Dewan Hakim selama perlombaan berlangsung. Selain itu, penyelenggaraan MTQ Nasional 2026 juga akan mencatat sejarah baru dengan digelarnya eksibisi cabang penyandang disabilitas sensorik rungu wicara atau PDSRW. Cabang tersebut diselenggarakan setelah terbitnya Mushaf Al-Quran Standar Isyarat sehingga membuka ruang lebih luas bagi penyandang tuli muslim untuk berpartisipasi dalam syiar Al-Quran. Pemerintah Kabupaten Batang mulai memasuki tahapan akhir penataan kawasan Jalan Patimura dengan menerbitkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pedagang kaki lima atau PKL yang masih berjualan di bahu jalan. Sejumlah pedagang pun telah membongkar lapak secara mandiri dan berpindah ke lokasi yang telah disediakan, yakni Pasar Batang dan Pasar Sambong. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
1: Setelah melalui proses panjang, mulai dari sosialisasi hingga surat peringatan 3 atau SP3, akhirnya Satpol PP bersama tim gabungan melakukan penertiban menggunakan ekskavator pada 74 kios yang berada di sepanjang Jalan Patimura, Batang. Tindakan tersebut sesuai dengan prosedur, sehingga masyarakat secara mandiri pun turut membongkar kiosnya untuk direlokasi ke tempat yang ditentukan. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan proses yang dilakukan saat ini sesuai aturan karena telah disosialisasikan bersama PT KAI kepada para pedagang di area tersebut. Ia mengapresiasi kesadaran pedagang yang membongkar secara mandiri kiosnya sehingga kondisi saat pembongkaran menggunakan ekskavator tetap kondusif.
2: Sesuai dengan SOP, kami dari Satpol PP bersama tim mengadakan kegiatan penertiban atau pembongkaran kios-kios yang ada di Jalan Patimura. Sesuai dengan data ada 74 kios. Bersama tim, perindak dan sebagainya sudah mengadakan sosialisasi sama PT KAI, dan sesuai dengan SOP kami juga sudah melayangkan surat SP1, 2, dan 3 kepada para pedagang. Per hari ini sudah 74 bangunan atau kios sudah dibongkar mandiri.
1: Salah satu pemilik usaha bengkel, Adi, rela membongkar secara mandiri agar bahan bangunan dapat digunakan kembali. Pasca pembongkaran, ia masih menyimpan barang-barang perbengkelan di rumahnya dan belum memulai kembali usahanya.
3: Bengkel. Aku nengen 30 tahun, Mas. Masih rel 1. Gara-gara orang dagang, aku nengen imbasi. Manual, bengkel, alat. Juga sama.
1: Di sisi lain, ada pemandangan menarik, yakni pemindahan keranda mayat yang turut diungsikan dari gudang penyimpanan area Jalan Patimura ke kantor kelurahan. Lurah Karangasem Selatan, Mutrofin, mengaku pemindahan keranda mayat ke kelurahan hanya untuk sementara, sembari mencari lokasi publik yang strategis.
4: Perlengkapan pemulasaran keranda yang memang ini miliknya warga, maka kita juga harus bertanggung jawab bagaimana agar selama ini ditaruh di tempat sini.
1: Rencananya setelah semuanya dibongkar, sesuai peraturan pemerintah daerah, area Jalan Patimura sepanjang 200 meter akan difungsikan sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan sistem drainase untuk meminimalisir terjadinya banjir saat musim hujan.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa, Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan

0: Batan Tauzen, spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
7: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
6: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

laing kono tau sayekti bidaling Kurawa saking mbulu pitu mboten mawa ngulukake bendera perang. Mboten wonten bendera penantang ingkang sewau. Peperangan Kendel. Kirang kaprayitna Raden Tiyaki kami wantun aming kairing dening prajurit setunggal pekuwon. Padha sanalika buyar prajurit ngatuning kekendeng ngepung wakul. Prajurit saking gelagatin nu kinepung dening wadya bala Kurawa yang cacahipun maketi-keti.

0: mundur prajurit saking Pakuwon Gelagah tinunuh senajan to wonten pepati nanging mboten kathah ameng kathah prajurit ingkang sami risah kraga Dewi Warasri Kandika dhekaken dening Dian Setyaki kalian Patih Udawa njujugsan wonten ing Pakuwon Gupalawiya badhe atur palapuran ngastina culika amewiti perang boten kanthi masang bendera perang sinike kang muring kondo kinarya sambeting tirta nunggil panggung sanes panggenan ing kawonten pundhita punika kawonten Pakuwon Gupalawiya
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min.
3: Urung apa-apa wis kesel awake.
2: Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: 走，
1: 耶耶耶，厉害！三八三八个腿呀，
2: 要不要死了？哎，我们把 L 等下为了那个呀。
1: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Kita di kanca Bogor, jadi kayak ngajak
1: aku bisnis. Tapi nek kalau aku pengen melu ya anjing parah. Ya enak, ya
2: mau buat
1: kerja. Cici, cici. Kalau petanyong ya?
2: Nek kalau kalian pak, cuke nek pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cuke nek. Aku cuke palsu. Apa mending aku cuke bekas. Kalau cuke sing orang di Brunei gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sedaya kayak lah, kami kisi muka tapi enak pak.
2: Oke, okay. Nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion dia ne, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini menjadi teman bro.
1: Teman bro, ramah dini ya.
2: Nah, dulur, ayo dalengna kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Ki nomere.
0: Dadi kes ngomong karo sapa? Pilu ngeku turunan nduk ki mlayu ana. Woi, kok kok trengek kene iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurus di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

kapal sowan wontening Pakuwon Gupalaya. Sinten pulih kengkang binarak lenggah mungge ngarsa jimat urip dewa diwaning ngarsa padha iku ki Sang Hyang Ismaya ya Sang Hyang Toya engkang lenggah sisih keperingipun Sang Hyang Ismaya dotoh perang Pandhawa nata Durati Prabu Sri Bathasna ya Sang Prabu Trimurti ya Sang Prabu Padmanaba.

makuwon wonten ing pakuwon Randu Gumbolo iku Raden Warkudara ya Raden Wijasena kaayap pilenggaipun satra kembar kalih Raden Nakula kalayan Raden Sawadewa mambak-mambak blabaler samudra sud ketingal jejel api pitok dengkul tumpang rongko para menggalani ngayudo para bebatenging peperangan para tindiking baris nalika samono peperangan sawekandeg kersaning Prabu Sidono awet senopati Yandel Kurawa Sena yaiku Prabu Bugodenta kacarita

0: Hayang pukulun ismaya.
1: Lah,
0: lah sak kulito mel-mel.
1: Wayah ulun Maswapati.
0: Nuwun inggih. Sak sampunipun Ngastina menika tan andarbe Senopati dumawahipun Prabu Baga Genta ingkang sampun gugur. Ing mangka kapireng menawi Ngastina sangat anggenipun ndama-ndama gegadhang Prabu Baga Genta ingkang pinitaya nglebur Pandhawa darbe piandel bilih Prabu Baga Genta menika andarbe dwi panggo ingkang nami murdaning kungsat nipun murdaning sih raga tiga uripipun naming setunggal setunggal pecah ingkang kali gesang saged ingkang pecah tumunten gesang pecah kali setunggal tasi gesang tumunten ingkang pecah saged tumut gesang malih sinoso pecah tiga tiganipun seratri gajah twin sang Prabu Baga Genta menawi roning kastuba menika tasih wutuh yetos badhe saged walio jati urip malih menawi katitik ingkang semanten yetosipun tangih lamun wayah kula sami ambuti daya patinipun nanging ego pratikelipun botoh Pandhawa wayah kula Prabu Sri Bathara Kresna saged manggih akal dados rana sirnanipun Senopati Baga Genta.
1: Lae
0: sadulita mel-mel.
1: Wayah ulun
0: Maswapati dawuh pangandika Hyang Pukulun. Ora gek ngalembono yektine botoh ngamarta.
1: Wisnu ki cetha kena pinitaya.
0: Mula-mula. Apa wae tan nalisir saka panjangka tan nalisir saka waler. Senajan to ana kabilaen, lah ya ora dadi marganing sirna.
1: Wisnu dawuh pangandika Hyang Pukulun ismaya.
0: Sing ati-ati. Senajan to Baga Genta wis sirna.
1: Wayah ulun Janaka Werkudara bisa nyeranani sirnane Baga Genta nanging mbok menawa anut jangka
0: Baratayuda ingkang dumunung aneng sakdroning jitapsara. Iku ra durung paripurna ana raming cukup sakmene isih ana
1: sambunge
0: Wisnu
1: ana ninggih. Sare mombuti lepas sabda Paduka Hyang Pukulun ismaya. Ninggih. Mila wayah pukulun tansah ngagengaken kaprayitnan. Kula sirambaken dhumateng sedaya para menggalaning ayuda. Sedaya para putra wayah Hyang Pukulun
0: bener Wisnu iya bener.
1: Ngejawi saking menika kula sampun pitados sampun dados pepenget kula

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
6: Coba, saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
7: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
5: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
6: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
8: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Dan 4.3 bercahaya.
11: Ora sepisan ora pindo. Kurawa kadangku oleh bakal maeko marang Pandhawa. Ngono kuwi. Ayo tujune sine kandi kena ndak percaya.
12: Noning iki Kamas. Nalika sak manten. Bari saking pakuwon Gagati runo dipun rungkup perjurit ingkang maketi-keti nggih kula tingali kados dene mino ingkang wonten salebeting suwakan kawas semanten Dimas Setyaki nanting kegiatanipun piyambak ngliga gada wesi kuning tinem tangantingake ing wusana buyar Kurawa saking kangrungkupipun saged medal para prajurit saking Kragati Nunu. Kacanda wonten ingkang ngemasi nanging boten kathah. Mekaten ingkang mekaten menika Kamas monggo. Kuwin Kakang Prabu Durwati. Sanget kedhet manah kula. Kurawa anggenipun lampah.

0: Paduka Kanjeng Eyang Maswati.
1: Wayah Prabu Bathara Kresna.
0: Ugi katur Iwang Pukulun Ismaya.
1: Ilah Wisnu kepriye? Iku ing rejeneng kita murih bisa mimpanging ayuda. Kadang-kadang kita sopo engkang bakal tinang genah magut ing poro gandaran Wisnu
0: menggapai tangkat tungkulo Iwang Pukulun. Samangke kadang kulo Werkudara kalayan kadang kulo Arjuna kangge ngaping kali damel
1: kanggo mindoni gawe wayah Werkudara putu permati kang kinen magut ing poro gandar aku ngrestoni wayah Bathara Kresna
0: dimas Werkudara
2: Ridang Resno kakangku
0: kaipe
2: nuwun dawuh tangan tiko
0: kaya duk nalikane maguting polo gandaran ngarepi Prabu Bogodento
2: nuninggi nyuntam baing pangestu jaluk pangestune kabeh wong tuaku dan Eyang Pukulun Ismaya aku diristoni tak maju perang kaping pindho iki aja nganti aku kasoran perang muga-muga Sena tiyaki kula nuwun dawuh pangandika kalas pangeran budhalake prajurit saka ing Pakuwon Gupalwiya lan saka ing Randu Gumbala aja nganti ana kang keri-kerit lampet.

0: Ojo. Anak Prabu Kertipeo, anak Prabu Warsoyo.
1: Dus, bunti, Paman Berito.
0: Ojo kasusu maju. Ayo semen. Para jilid terucah supaya podo meduk perang. Anak nopo perangan kegempuran. Iki perang gedengkang kaping pate.
1: Ajeng gak tersunji.
0: Yang ingkang maguting polo gandaran Janaka Werkudara amarga iku siswaku. Ora kena digegampang. Saiki kudu nganggo akal.
1: Welah dalah. Akalipun kados pundi Paman Benita Durna.
0: Ayo senajan tau dikrutuk mimis, dikrutuk jemparing, anak Pangeran Janaka Werkudara tangeh lamun pasah. Amarga iku muridku, muridku.
1: Welah, walajeng kados pundi
0: diakal. Saka petang petunge pun bapa iki kudu ana korbaning priagung Pandhawa ingkang kudu mawa den taeka.
1: Walah, anggenipun maika dipundi?
0: Nganakake lemah endut. Ngawontenaken lemah endut.
1: Lho, caranipun dipundi?
0: Golek endut ingkang ombo ingkang jero, ingkang wiyar ingkang jero lajeng kados pundi? Menggole peperangan-peperangan oyak-oyakan. Nanging metu saka ing Tegal Pulusetra.
1: Weh. Oyak-oyakan medal saking
0: Palagan Tegal Pulusetra.
1: Iya. Kowe lajeng saranipun mangke kados pundi?
0: Gawe endut apa golek endut kang wis dadi, nanging yen endut ingkang lumrah ora bisa kanggo maeka.
1: Wah, keresan. Bapa nita keresan, Bapa. Kula gadah wasiat tumbak Jalundara. Menawi kula tunjemaken wonten ing bumi saknalika dados endut.
0: Bagus, bagus, bagus, bagus, bagus. Lakui, lakui. Tumbak Jalundara mengko ditamakaken ing sanjabaning Palagan Tegal Pulusetra yen Janaka Werkudara ngoya. Ayo kepriya kali aja nganti anak Prabu mlebu marang endut nanging Janaka Werkudara mlebu marang endut.
1: Oh inggih.
0: Lanjut mbok menawa ana prajurit Kurawa, prajurit Bulu Pitu ingkang ora ngerteni mengko dak tengarani yen ana tetenger Janur Kuning ora kena diambah.
1: Oh nggih, mekaten. Kadhe pun sampun kula badhe masukaken Janaka lewat Kudara kelutang.

0: Pinoko.
1: Ponoparan. Wah. Prabu Warsoye kora kena digigampan. Aku tak nunggang gajah. Ayo, Janoka nitih apa? Prangsak goreng. Liman, yen Janoka Warso nitih liman tak tandingi dening aku. Wis ora perlu sesumbar arep nunggang gajah 27 masa dadak Arjuna mundur saka ing palagan. Sampang limpung saka sanduring.

Janaka. Mangsa Prabu Warsaya nitih duwe panggung. Senajan to mboten kasoran nanging ngantos kawan. Raden Werkudara muntap rosing penggali babar saksukaning karsa. Gejah dipun tendang gumlinting kontal Prabu Warsaya ambruk.

0: atuh ngedabi-dabi. Aja mung maju siji loro-lorone kerti peo. Warasaya kroyok Wargundoro.
1: Rosa sumbar enteni sawetara.
0: Gajahmu. Tendang kontal.
1: Iya, ngerti ora apa-apa.
0: Di kerti peo. Lho, pripun? Are maju? Mun boten sah majeng dipun tantang sandamel kula mun namaaken tumbak jalu. Boyo. Ing sisih kilen menika sampun wonten awar-awar janur kuning. Ingkang wonten janur kuning pun sampun dipun nambah. Monggo. Wargundoro Janaka dipun tantang perang. Oyak-oyakan wantun wonten. Wilah dalah. Wargundoro Janaka. Yen satra Padang Perwira. Kantel kulitmu atos balungmu aduh lempatmu. Iso ngoya aku. Janaka Wargundoro tandha bisa ngalahake Warsaya lan Kertipeo.
2: Oh iya.

0: Pasar Kudoro, Yai Kepe.
1: Dari denger seno kakangku aku diganduli kepri. Kulo dipun ganduli kados pun.
0: Sabar, sabar, sabar, Yai. Ditantang perang bujungan. Tegese perang oya-oyaan. Wani.
1: Wani, dono wemong suara kecanda.
0: Mengkodise. Nangis ngeling. Sepisan kaya mlayune metu saka garising peperangan Tegal Puruseto. Playune mrono, ni sing ati-ati doyak ya doyak. Ni mengko yen ana tandha janur kuning, aja diterak, aja wani-wani.
1: Angestu.

0: kajengipun tosi wonten mriki kemawon awit menika wonten awer-awer janur kuning maning manut dengar semua kakak.
1: Wah, ayo
0: Janaka nyoto Janaka Werkudara
1: perit-urit Mamboro yakti kutuane ngoyak aku.
0: Lho kok mandeg entong napasmu wis lemes balungmu.
1: Ayo hoyan, ayo hoya, hoya, hoya, berini, ayo berini, terajang, iki sikutku iki,
0: berini, terajang aku, terajang.
2: Eling, sabar sino, ya IKP sabar, sabar ya IKP.
0: Nuninggi korab, wila kau podo mandeng,
2: entek napasmu ngap, ngap, ngap, ngap, wila kau yuk tambra kesaten gue.
0: Semeneng gue jamprong ojo diwang suli, merek, cekel jotosi. Ora merek jono wae aja dioyak. Engge mboten dados menapa mboten kenging nerat mateng awer-awer janur kuning menika. Eling jlitheng Kresna kakangku yen kondo ki bener.
2: Ojok, ojok. Kapriyan Prabu lho kok mboten ngoyak malah mandeg untu menika. Oh, kaya-kaya semu ngerti wis. Aja kuwatir, anak Prabu kedipe yo. Anak Prabu Wasaya mengko bakal dihormati para Kurawa supaya madani Janaka Werkudara.
0: Lho, anggenipun madani pripun?
2: Janaka Werkudara ki putrane Pandu, Pandu kuwi tengeng. Mengko disenggahke saka kene tantang anake si tengeng.
0: Wela.

0: Yang balukon. Oh iya, kerti bi aku.
1: Oh iya, warasoyo aku. Ayo, warkudoro ayo. Oh iya ken aku, oh iya ken ingini. Janoko wedi mati, janoko randui tenoko. Mengep setendak napasmu.
0: Weh, harapa kaya ngapa anak ewong tengeng. Pandu tangan, neng. Anak ewong tengeng.
1: Mepet rosing penggali Raden Warkudara muntap kajel kitab dadanipun Raden Warkudara karo tojo supet dateng paulingipun ingkang rakana Andrawati mlebet Raden Ajuntra
0: lumebet wonten ndut ingkang sampun cuwat toko Warkudara nututi sangsaya lebet

0: Raden Arjuna Werkudara klelepon dan salbeting ndut-ndut damelanipun Prabu Kertipeya. Siti Ketaman tumbak Jalumbaya padha sanalika dados ndut blengdoba. Ical Raden Werkudara Raden Janaka boten dipun ngertosi menapa ical menapa pejah. Duk nalika samono ing semeketengel suka gembira para Kurawa ngertos kalemon Janaka Werkudara melebet ngendut temah dados patine. Lain kono to wau nata Ndrati duk nalika samanten nilar Werkudara Janaka pitados mboten badhe nerak wewaler. Lumebetipun dhateng ngendut nata Ndrati mboten ngertos.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: yang berkering-kering. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

Agung kena pangrencana manjing praja nyuwun pitulunganing ratu. Ratu piyambak nandhang sungka negarane ketrajang begebluk larang sandhang tuwin larang pangan. Goro-goro sumundul mring Suralaya gegoncing Balawarsa Kunda Manik rengat sunelembuandini jebol korisul metangkep. Menceng wot sio galadil. Kalacandra dimuka mludak ndut Siblidaba. Ana lindu sedina kaping 21 bumi mbledak gunung mbleduk nyembur awu ngebaki jagat. Surya Candra ilang serta Kartika sami ambrol. Peteng dedet lelimengan mindo bangun kesaputing lebu. Widodara widodari Hapsara tuin Hapsari sami ngungsi nang ngarsane Royuwang Hadipati. Sideming goro-goro jemeduling lare bajang sakembaran. Siji nggo bathok mbulu sanggupe nawon segoro kang lagi surut. Engang sajuga nggo sadolan nang sak lersang penyaponi jagat. Kekalih pinanggih wonten margi tatur dinda ing ngriku sami rebut biodo teko damel terajang ing goro-goro.

0: Ndawer.
1: Apa dong? Kang Dareng, ngapa dong? Wah, tembung sing mentereng saiki aku Rika Sante saiki. Ora wurung nirok-nirok inyong. Ora kaji kuwe kok, Kang. Inyong ya santai inyong. Apa maning yang wis diwekeni inyong? Cekapak masih Kang Bawor. Perang Agileren inyong dia menang nakon pada Bali tilik kula warga iki. Inyong tes demo-emoh nang kayumu.
0: Oh.
1: Pecah goreng iwak baceman.
0: Oh, pecah goreng iwak baceman.
1: Iya. Banjuran anu lodeh kentang ambil lombok.
0: Waduh.
1: Kluban coklat cikli diawor anu ambil plastik.
0: Oh, kluban plastik.
1: Oh, jangan karet-karet mandan kecut enak lho.
0: Oh, lagi wong.
1: Ki ora sengaja mesti nek mekayune apa buntelapan jur melu ke kluban. Ni wong malah dadi enak, ke.
0: Oh.
1: Kabar siapa sih ora enak? Iya. Inyang kemutan bedot inyang Bali. Mekayumu mbuhan ora. Anak pada orang anak.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Leren disit no.
6: Kuwi karep ngrokok apa?
5: Ginawingi ana bakul tawarokok murah.
6: Kayonge mandan beda apa ya?
5: Ge, engko kowe siji, mbok arep tuku nang warung ya ana.
6: Deleng. Waduh, ora beres ge.
5: Ora beres nang apa? Aja kaya kuwe.
6: Iye, sing jenenge rokok ilegal, ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
5: Jan, ana-ana baen, terus priwe no, wis nyetok akeh, Je.
6: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi, aja dibuang, ngotok titor aku.
7: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen.
9: Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Townsend juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Townsend. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Townsend. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Townsend. Ikhtiar sehat, herbal alami.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Iya ya. Apa kira-kira perang Bertayuda mung butuh nganah ya Tom?
2: Ora mesti nih kan.
1: Anggar aku beda ya orang. Oh ya mbo, matine Senapati Kurawa Prabu Boga Jentatuling kan terus bingung. Karena mung apa-apaan gue jen carane pawitane sentong prontong gue.
2: Kaya-kayaan ini ya rentong prontong lah. Emang matek ya wong hati nanti tidak layu utang-utang dajal bayi sih. Sekarang di tele-tele ya maju terus.
1: Oh panjene iya ya. Udah panjene wong pada. Oh bateri nyong. Ya pokal-pokal gawe lekan ngulet momongan. Oh enggak nyabut gawe kota yang rangkep-rangkep boleh. Pikirnya mau ngenong kok serambi gambar. Orang kok jalan persis banget.
2: Kang Gareng. Rungkau kena Kang Bawor kan
1: Kang Gareng. Dia sih. Tekeling-eling soko wewitan. Oke, kalau bunalisir soko pagelaran yuk kan. Gue ngaso sawetara. Dasarnya perang lagi kendel. Ini yang diwenang namulih. Mulane rikalan aku sasu swan marang palagan mbok menawa peperangan wis diwiwiti manah kang. Iya gak sih kek kuat ngomong apa kok tekeling-eling wiwit Gusti Kunoto Ndurwati
2: dadi duto rawuh
1: marang Astina diarani Kresna Duto. Iki Barata Yuda seri lho kang. Kayak ketoprak bayi.
2: Ayo masa bibit bibitan nganti pungkasan ora cukup sawengi.
1: Oh iya dasare kasete mung wolung kaset saben sak cerita kok kang. Oh iya
2: sajroning Baratayuda
1: wiwitan Gusti Nata Ndurwati dadi duta ana korban Ngastina
2: panjenengane swargi Destarata lan panjenengane swargi
1: Dewi Anggendari. Oh iya seri sepisan
2: seri kapindo gugure swargi prajurit Maharoto Mahatmo Resi Worobismo gugur.
1: Wah ngedabi-dabi kang seri kaweru ya weru lho sing tandinga bindara seri kanding tandingnya kalau ngelor seri kandi kejan melasi banget deh.
2: Ayo kan
1: nalikane arep los nyawane ya jan genah pisan deli mundut unjukan Ngastina Dursasana ngelekna unjukan obat arak sing regane larang-larang dianggap seger-seger ora ditampak ngiringi njaluk nginum Gusti Betara utusan Dara Janaka kon golet iya unjukan de
2: ayo
1: melasing diutus aku maling didawi unjukan ning Senopati Agung kang bakal
2: kapupuke ngadiloga gugur aning palagan unjukane dudu arah kobat
1: malaku didawi dening Gusti Nata Ndurwati supaya golek banyu asah-asahan gaman lan dicampur karo telektong jaran. Oh iya wadai gondong lumbu tekatuno malah yang semu wah seger banget. Oh iya ya guguriro Resi Bisma
2: ya iku seri loro
1: lanjur ping telune
2: akhirnya kan ngerti kok.
1: Oh iya ya winginane Boga Denta gugur.
2: Ayo Boga Denta gugur.
1: Boga Denta gugur diarani
2: lakon ono sing arani
1: apa sih diarani lakon
2: ya gue Ngastina Mbangun Jaya kok kang.
1: Oh iya
2: lanjur anjeg temeka ing kono sajroning lakon kuwi gugure Ndara Antasena.
1: Oh iya Antasena ndare nyenggugur ya
2: ning gugure ora perang
1: gugur dadi tawur. Wah, kuwi Kang Nangkono. Gegere Ndoro Antaséna dadi tawur Baratayuda. Ya kelebu gugur-gugur ora leno nanging gugur. Awit uga patine disengajakake kanggo ngrungkebi marang bumi Ngamarta. Dharma bektining putra marang Sudarma lan wong atuwa sing lagi kajibah perang Baratayuda nesihno nyirnake dur angkara murka Kang. Oh iya iya. Nyotek bae lu ngomong mengko dingin lah ki wong. Lanjur temeka saiki Kang. Oh iya, saiki pajune Prabu Kertipeo kelayan Prabu Wersoyo. Oh iya. Gue pancen iya iya lagi gege mengkar ke aku durung bisa matur Kang. Seri Bratayu. Hah? Ayo. Lanjur karepe siap sowan maring Gupalawiya mengko dingin Kang urunganan timbalan. Siki kanggo ngaso sawetara ayo Kang padha gawe padhang pikir bombonge ati. Lagon cocok nyong. Nyong butuh laring tembung lagon jan nyongsong kelangsang ora. Beda-beda anak ing sing wingi dejor ra bae ya kuwi. Kepriwe sih Kang? Iwara beda wong telu jane wong wis tayang wong urung pati percaya nemen iku. Iya jaman janana anu ngelingi sing perintah anu konde cawe-cawe lho. Ngerti ya kumulane saiki ana pamundhut lagon kepenak gampang supaya kebagian nggih. Apa den bar budi bolosono tenanan kok Kang. Lasga ngerap lagon-lagonan sing abdi nembang kanca waranggana aku ora saguh nyeworo suara kuntek patang dino patang wengi swara gembor-gemborna terus duit akeh iki lah duit jan-jane ora kepikir Kang wong tuli wong wis sanggup jenengane mikir malah duit kanggo ngapa wong aku lah. Ora duit-duit jane ya ora kena ngangsung duit bojo ora. Ora mung duit sepira-pira kurang. Lah wis iki pikirna sing arep dadi nembang sapa. Aku dingin Rong. Ayo Rika kenakang. Aku tek nyuwun lagon anu caleng mogok. Suarane pelog diwiwiti nganggo kinanti macopat tibane caleng mogok gagrak anyar. Oh Banyumasan gagrak anyar caleng mogok caleng endi sih. Ayo ora rong ngomong caleng mesti takon caleng endi kae wong sing arep daturi nembang Busur Yahti. Monggo Busur kula aturi anu caleng mogok
2: dipun bawani
1: Pak Gembono monggo kinanti macapat
0: Nusantara negeri agung
1: Nusantara negara gede
0: gemah ripah loh cinawe
1: negara makmur

0: karena banyak gunung-gunung berapi.
1: Peliane warno-warno.
0: Hop. Gue mikir kepriwet ya. Kemana?
1: Pelikane.
0: Nah.

0: top kang sing kapaparane.
1: Ayo.
0: Swara swarane nganggo swara larasane pelog, tembang gagreg anyar, nembe krungu parandene le nutuk rempeg balungane, senembang ora kendhat. Ora kendhat. Inyang malah sing ngrungonen dong nggon sing ya Mas iki.
1: Cakepan ya Mas rungonen.
0: Dong-dongane cakepan ya Mas geli ngomong sing lirih neng pipir kuping inyong dong.
1: Oh bagus iki kliko ya.
0: Ngene kok ya Mas, ya nang jan pipir kuping inyong dong. Serampang krosi ngomong.
1: Batute lagon apa kang genti kang bawor?
0: Kodingin dong. Oh aku anggar aku nyul larasan selindro aku. Anu lagu apa sih?
1: Lagune lagon Dawet Ayu Banjar Negara.
0: Dawet Ayu Banjar Negara sing kan nembang siapa? Adine ramane lah Niswarti kae. Awarti kon nembang Dawet Ayu ya.
1: Iya jajal malu nyambut gawe.
0: Dawet Ayu Mas.

Banjarnegara, Kang Bawor. Oh iya iya. Oh iya. Lagon wis mandan lawas yen ditembangno durung boseni, Kang. Oh iya. Ya iya. Sing ngarang gue sih ora pada mbon seni ning nyebeli. Loh. Non sewu katarasaken lagon. Senggot kendanganipun jaepongan. Dipun bikak mawa bawa. Dangdang gula maca pat dening bojo mirah. Monggo bojomu.

Sang Hyang Ismaya Yogi Lurah Semar. Mambak-mambak blabar dari samudra surut, ketinggal jejel api petuk dengkul tumpang rongko. Kawistara botoh pendowo, kembeng sungkowo awit. Masing wonten ing Rananggana, Satrio Madukara Raden Arjuna kalayan Satrio ing Jodipati Raden Werkudara. Nalika semanten tanding kalayan Senopati Ngastina, Prabu Kertipeya kalayan Prabu Warsaya. Werkudara Arjuna dipun tantang perang bujungan, perang oyak-oyakan. Nalika samono Natandrati sampun prayitna budi cendhalaning Kurawa. Raden Janaka Werkudara sampun dipun wanti-wanti kalawan wonten awer-awer janur kuning mboten kenging tinerak. Yekti Prabu Kertipeya, Prabu Warsaya nang tang perang bujungan wantun Werkudara Janaka. Pindah Prabu Kertipeya Warsaya melajar medal saking Kala Gandharan. Dipun bujung dening Raden Arjuna Raden Werkudara. Yekti Raden Janaka Werkudara priksa wonten awer-awer janur kuning kandeng Raden Werkudara Janaka. Nalika samono botoh mboten nututi. Pakardi candolo wateking botoh Ngastina Pendhita Durna langkung limpet. Kertipeya Warsaya tin Kurawa kapuri singgah alok tinang tamawa swara Werkudara Janaka anak Pandhu Tengeng rame guruh swaraning Kurawa ngelokake Werkudara Tengeng anak Tengeng muntap rosing penggalih satil kekalih dada muntap lirik tetap kumejat paduning lati mboten enget pamlingipun botoh Pandhawa. Babar sasukaning karsa bujung mengsah kenging pangrung kuping mungsu Werkudara Janaka lumpet ponco sabeting ngendut sinasa dereng sirna Werkudara Janaka ical padha sanalika Natandrati sampun paring dawuh pring para kadang kinen ngopati Werkudara Janaka yekti datang pinanggih samangke Natandrati badhe ngrigen ingkang badhe kawogan pakaryan ngupati Sang Arjuna Raden.

0: La esak tulito mel mel. Wayah ulun Wisnu, kau lanun dawuh sabdo pangandika Hyang Pukulun Ismaya. Tumapak pakempalan ing randu watangan kene nejo ngrembug apa. Lan permati Werkudara paran anggone magut ing rang nanggono tanding Senopati Ngastina Kertipeolan Prabu Resaya Wisnu ulun harso mundut atur palaburane. Iwang Tukulun Ismaya keparenga unduk solatur iya. Mila sangetan dadosaken pepetenging tias kula Hyang Tukulun jalaran ingkang sok kadang kula kekalih menika dipun tantang perang bujungan.
1: Lire perang bujungan.
0: Lire pun perang bujungan menika perang oyak-oyakan.
1: Ramane anu perang bujungan mbok ora ngerti,
0: bisik. Oh, Hyang Tukulun kok ramane.
2: Anu perang bujungan si perang apa tong?
1: Oyak-oyakan.
2: Oh. Angger cara inyong rok-rokan.
0: Oyak-oyakan rok-rokan angger cara inyong berikan. Apa kan?
2: Berikan,
0: berikan.
2: Kandel apa ora? Bahasa inyong akeh banget. Bujungan. Oyak-oyakan, oyok-oyokan, berikan.
1: Oh iya, kan.
2: Rok-rokan. Gue janjannya ngerok-rokan tadi di lebok-lebok nangono, kan. Jelayang, ngomong.
0: Bawar pitok nolo gareng, dawuh.
2: Dawuh.
0: Aja nyelon-nyelon nyeworo nganti ingkene krungu. Moni ya moni ning sing lirih.
2: Anu menang bae aja keseron li omong.
0: Hyang Tukulun Ismaya.
1: Wisnu kapriye Wisnu?
0: Sasamunipun dipun tantang perang kalawau sagah kadang kula kekalih nanging kula nggih mboten ketelompen. Arjuna ten Werkudara sampun kula ngertosi kula sukane pengeling-eling. Sing ati-ati yen lelu mayu tayuning mungsuh metu saka ing palagan Tegal Kurusetra. Yen ana awer-awer janur kuning aja diterang.
1: Lanjut.
0: Lagi menika. Sabriki lajeng mboten wonten pawartosipun. Kados pundi mboten saged pinanggih. Kadang kula setyaki Twin Udawa sampun kaji Bangupati payunipun kertipeo binujung dening kadang kula kekalih nanging mboten pinanggih.
2: Deriken sing bener aja nganti nalisir saka jitab soro
0: ngestokaken dawuh Hyang Tukulun.
2: Deriken sianu apa tong?
0: Lho nggih. Dirikin ke carane dipikir-pikir di anu lah diatur lah.
2: Iya
0: Setiaki
1: kula nuwun dawuh pangandika. Kula ndawuh pangandika Kanjeng Prabu.
0: Aku mbutuhake swane patih saka Wirata yaiku Nirbita.
1: Mundut pisanipun patih saking Wirata Nirbita.
0: Iya. Angka kaping pindho patih Pandhawa tambak ganggeng.
1: Inggih, sinten malih.
0: Angka telu patih saka Ndrawati ya kowe dhewe Udawa.
1: Inggih.
0: Angka kaping 4 patih saka Cempala Destra Kestu.
1: Nuwun inggih.
0: Angka 5 patih saka Jodipati Gagak Bongkol.
1: Inggih. Kaki dongkol.
0: Lah ki wong. Gagak Bongkol kaki dongkol. Ongo kaping 6 Pati Soko Madukara Sucitra.
2: Siapa dong?
0: Sucitra.
2: Ujarku Ciono.
0: Loh lu.
2: Nyengar ngomong Ciono kamutan geliwiakan sempongan nenggur kuping.
0: Kepriwe kan sok nyela-nyelaki wong.
2: Eh seduluri nyongke Pati Ciono lah. Ora jungkatan wiakane jan pas kuping aku. Kuwi jenengane abot sesisih.
0: Lagi mong. Pati Saka Sawojajar Andaka Sura. Pati Saka Pringgendani Prabakesa.
1: Lho niki.
0: Sedaya

0: Ih, memake setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
3: Kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
4: 94.3

ngilen prapasing lumampah ngupati ing pundi Raden Janaka kraonan Kudoro. Ndrabas pakuwanipun Narendra saking ngawangga tengah ingriku ingkang dipunwatani pakuwon Sela Kuriti. Sinten ingkang jawi? Ingkang wonten ing jawi kapataan jagi pakuwon Patih Enggal saking ngawangga tengah ingkang nami Patih Swego. Sangat waskita geng kaprat naning galih nyambut karya nejo ngetinggalaken dharma bekti kelayan Gusti daya-daya Patih Enggal. Nalika samono Patih Swego amersani wonten dharma lantang-lantang kekalih pernahe merepasing pakuwon Sela Kuriti sigra pinedhok ing Patih Swego.

medhumu. Garis podo atose. Daging kulit podo uniti. Nirbito iki pati suiku. Yen sungkan nandang keloro becik tak rangket. Aturno Gustiku Prabu Basukarno. Loh mengkomongkone yen wis cetha. Arep ngopo kae mlebu mring tlatah takon kene? Yen becik gaweanmu mosok dadak bakal tekan dukane Gustiku Prabu. Aku ora bakal malehake sing dadi pakartiku. Yen kowe sungkan pasulayan karo aku, ndak kowe kebabar wiramu suwego. Lirakno aku tau mlebu marang tlatah kene. Wah, ketiban pindhi lebur.

adu atau sing garas buleding kulit nirbito kalan suwego sami katigdayanipun peperangan dereng purno nunggil panggung sanes panggenan nunggil wekdal ingga wonten putito punika ingga wonten pakuwon bulu pitu Prabu Suyudana ingkang badhe pikantu atur palapuranipun Senopati Ngastina Prabu Kertipeo kelayan Prabu Warsaya atur uninga bilih Raden

0: Ala ceng ingkang kangge Sukarno omben-omben alkobat ingkang reginipun awis ingkang seger-seger. Tah kotak ampun keri. Oh nggih teh kotak. Kelanganipun anak Prabu Suwidono. Metek-metek. Lho metek niku nopo?
1: Oh.
0: Meten niku cekakan tembung mentol.
1: Oh,
0: ngomong mentol nggih metek semawon. Ngerti metek orang ngerti mentol. Nah. Ujarku kok ininya kepriwe? Koyo mekaten sangat saruju. Pun dipun anggep enteng mawon pejaipun Janaka kelewer kudu leres ngontenaken daran ingkang eco-eco nyenengaken ingkang sami saya.
1: Adipati
0: dawuh pangandika Kiraka
1: Durgandasena supaya golek Seniwati.
0: Oh mados lengger
1: lengger
0: mados bundi.
1: Nah cocok-cocok ke lengger gerduren. Mumpalmu pengaya telengger gerduren sing tak cocok. Prabu ngarujoni menapa mboten?
0: Nggih sanget saruju monggo sami sukoryo. Pesta ingkang sarwa eco.
1: Nah,
0: monggo dipun ngendikaken ati jun.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
3: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
2: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Eh Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Lain kono tau kempal sedaya para Kurawa tin para piandel Kurawa samyo kempal medal saking pakuwonipun piyambak-piyambak ingkang boten rawuh ameng saking pakuwonipun Narpati Basukarno. Lain kono tau gantaring carita kedah

sampun samekto daran eco unjukan seger. Ugi sampun dumugi sowan seniman seniwati ingkang mendhet saking negari ngatino ingkang patik kangge muwe mering suka gembiraning poro priagung piandel ngastino nalika samono sang Prabu.

0: bagus, bagus, bagus. Ger buri sapa ngene. Kula kepenak man angin kula. Nembang kula kali joget man. Ger buri sapa wis wis. Puri serawa mendem.
1: Wah dirangkul, rangkul, rangkul digo mundur. Wah masa ake ojo kaken lengumbe.
0: Eh, kantun kulo. Kulo nyewon
1: lagon.
0: Kulo nyewon sampure. Kulo tak duget kulo.
1: Anak Prabu Kertipe. Oke.
0: Kulo sinom. Kulo pada nembang piyambak. Lenggere kapuri miliki. Jejer kali kulo. Benengger. Yen ora ana Kang Sudono sing lamine putih kon ngene.
1: Ya jenggawe panas karo liyane.
0: Kaje kulo tak nembang sinom kulo.
2: Lenggerek.
0: Ayo lenggerek gerong kabeh. Lungguh ning cedhakku.

0: kayak bocah Durgondo Seno ya mendem kayak bocah
1: ada kudri pada
0: aku ojo nyelibrungi sini ngarep.

0: Ngan kepenak suara guruman. Teater ngenjek-ngenjek.
1: Nggih, malih, mriki malih, mriki.
0: Kali botol malih mriki.
1: Panggang nggih, panggang nggih, nggih.

0: pandito.
1: Ngono wandhawu sabda pangandika Ngger Putra Prabu, Ngger.
0: Upami dereng pejah enggal kapejah wana. Awit cetha mayawar Kudara Janaka wonten salbeting endut. Menika sakalangkung gampil anginipun badhe nyirnaken. Syukur bagyo sampun pejah.
2: Nggih.
0: Sakalajengipun enggal kula pikantuk palapuran apa

0: Asem banget gue. Tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu ini Pak RT ngawil anak ke ya.
2: Lama,
3: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Ini dari kanca Bogor, jadi ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
1: bareng. Ya enak, ya monggo. Monggo aja. Cicit-cicit.
2: Halo petanung ya.
1: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunung nggo rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
2: sekaya kayak larang kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kita dia liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
1: Nah, dulur, ayo datang nah kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kie nomere.
2: Jadi kes ngomong kalau siapa? Wih lu ngeku, mana lu ngeku lu ngeku lu. Woi, kau terima kaya lagi ya.
4: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
9: Dirgantara kumarang sang

yang sukma mustikan yang jaga. Peperangan ya peperangan. Kelakon wis kelawan cine Janaka tanding lawan aku ki ora apa-apa. Niyen nganggo laku colong glanggang ki yektene aku ora nyarujane. Apa kelakon Yayi Werkudara kadang Arjuna lemah.

Raden Werkudara Arjuna ingkang dipun kerutuk tinimbi selo. Ing mangka Raden Werkudara ingkang ngukupi Raden Janaka kali saking pangrutuging para Kurawa. Kali saking panimbising para Kurawa. Ing mangka Werkudara menapa malih naming dayaning selo. Tumbak landhep pitung panyukur mboten dasi. Seng saya kebak selo ingkang dumunung neng sajroning endut. Saya dangu Raden Werkudara seng saya jumbul ancik-ancik selo. Parandene pakarti ning Kurawa dipun anggep Werkudara Janaka sampun sirna tileran bubar.

0: kono kepriye swatama kowe kang luwih cedhak.
1: Wah, sewau. Ndutipun tasih obah milo ketinggal tasih gesang ning saksemenipun dipun krutug. Dipun timbis mbok menawi sampun remu bubuk. Janaka krawar Gundara jujur, jujur. Ana Prabu Kertipiyo. Dunuh pangandika pamon perintah paman.
0: Tuwin anak Prabu Kursaya.
1: Niki gadis pundi?
0: Seki diparingi apa-apa. Anak Prabu kekalih haning ngarep diapit dening Senopati Penamping Ratu Sepuluh Negara.
1: Oh, mekaten. Lajeng
0: terus ngrungkup kabeh pakuwon engang lagi padha kekes amarga Werkudara Janaka wis ora kena kanggo piandel sababe wis temekang pati. Ayo senajan to kaya apa mesti bisa lebur kumur-kumur. Ayo aja padha nganggo tengoro terus mlaku sesengitan rungkup.

0: Iwang pukulun Ismaya keparang kulun nyun papadang. Menggah penggalipun Iwang pukulun Ismaya kadang kula kekali. Tasih sugeng menapa sampun ngemasi?
1: Wola wali ulun ngendika Wisnu. Bento Janaka Warkudara temekeng pati apa njero rajumbu unen-unening citap sorengang dadi gegebengan kita Wisnu.
0: Nggih. Menawi wangen pukulun Ismaya ngendika ngamakaten dadosaken gumbregah ing manah kula. Pitados kadang kula dereng sami sirna.
1: Muga-muga.
0: Lain kono to wau. Culikaning Kurawa ingkang samya baris pendem lampah dedemitan ngrungkup sedaya pakuwon golonganing Pandhawa pakartining Kurawa kathah pakuwon ingkang dipun besmi kathah pakuwon ingkang dipun obong gegar.

0: yang tanah luput kaya pisuane mban Durwajaya.
1: Kawula ninggi.
0: Ana titir kentongan muni ganter-ganter. Lho kok aloke kobongan-kobangan ki apa?
1: Waduh sanget culika lampahing para Kurawa Gusti. Kata pekuwon ingkang dipunobong awit dumugining baris saking Kurawa mboten wonten ingkang ngertosi kalebet kirang kaprayitnan para kanca penjagen.
0: Kurawa ngobongi pakuwon.
1: Wo ninggi. Kanthi sesumbar Prabu Kartipeo kalian Prabu Warsoyo ingkang dados senopati penamping ratus dos.

0: sering. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3 Cakmir.

dawuh pangandika Kaka Prabu. Sawetawis dumados sing gelar supiturang kedah jangkep wonten Angka Wijaya dumugi mriki. Menawi Angka Wijaya dening wonten dereng saged ngajengaken gelar supiturang, Kyai Sinuwun. Sumangga sesarengan anganti pisanipun Kang Putra kekali gaduh

siniket nunggil panggung sanes panggenan kinarya sambeting crita. Sanes gempalaning crita ugi kalebet tumut mring bebalunganing lelampahan. Wonten sakjawining Tegal Kursetra wonten dinawa ingkang jenggelek sagubuk.

0: toko gelablis lanat ora melaku. Dal jelek-jelekan. Ono satrio bentelot kemrompiong kemrampiang pating kerlo busanane. Aku waning ganduli mandeg turun aneng bumi. Yen kepareng yen lego atimu aku bakal bitakon. Wah.
1: Ono perkasakan waning gandul mudun marang Bantolo. Buta saka niguamu. Sopo jenenganmu perlu apa? Nyandak aku kok jamdun.
0: Kekasihmu sopo Raden?
1: Ora perlu aku mari ngerti kelawan kowe yen kowe durung waloka. Buta saka endi jenenganmu sopo?
0: Daya-daya aku kepengin miterang pitakon supaya oleh wangsulan. Yo Raden, aku buta saka ing kraton Guwa Singobarong.
1: Guwa Singobarong.
0: Yo. Jenenganmu Joto Gimbal. Aku
1: Joto Gimbal.
0: Sopo kekasihmu Raden?
1: Wangsulana Joto Gimbal. Saka ngendi arep nyang ngendi?
0: Aku nyuwun wangsulan.
1: Wangsulana arep nang ngendi? Mentas kang ndi?
0: Jenenganmu
1: Wangsuli dhisik.
0: Ngangsing demen.
1: Ora gelem waloka arep nyang ndi utawa saka ngendi. Hale aku ora butuh karo kowe tak tinggal lunga.
0: Mengko sabar, sabar, sabar. Aku butuh takon karo kowe Raden.
1: Wangsuli ingkang cukup. Wangsuli ingkang dadi karepmu arep nyang ndi saka ngendi kowe?
0: Yo, yo. Wong kepengin ngerti jenenge kudu lengkap lengkip mangsuli pitakon.
1: Yo.
0: Wong gagah wong perkoso. Aku saka ing kraton Guwa Singobarong. Aku lagi dikongkon dening kadangku tuwa Kang Mbok Joto Gini.
1: Dikongkon.
0: Yo, lagi dikongkon
1: supaya marang ngendi?
0: Ngebun-nebun anak keponakanku kang jeneng Kala Srenggi lan Srenggi Srono. Sapa kekasihmu Raden?
1: Srenggi Srono lan Kala Srenggi nyang di kokok kuleti
0: urung gilem waleh ya. Yo tak wangsuli doyo aku kepengin ngerti supaya entuk wangsulan kang gawe pepadangi ngatiku. Kala Srenggi Srenggi Srono iku maune pamit arep golek Janaka arep dipateni sabab Janaka kunung-kunane iku engkang mateni bapake si Kala Srenggi lan Srenggi Srono iku kakangku Prabu Joto Suroyo Joto Yakso. Mulu iku Kala Srenggi kalayan Srenggi Srono bakal ngudi tuh patine ramane engkang mateni Janaka. Mula Kala Srenggi bakal golek Janaka arep dipateni.

gegel gulumu pisah kembung lan ndasmu. Joto gimbal yen nganti temeko marang palagan ngecoba nejo kecin teroko paman pangeran. Senajan to paman pangeran ora ana aku percaya paman esi sugeng tak tinggal keri batamu ngrungkak cucuking gaok koe.

0: 94.3 bercahaya.
1: Lain konoto wau sini kekang murweng kondo nunggil panggung salas panggilan. Boten wonten laladaning Tegal Kurusetra menika wonten ing Kraton Wirata. Ingkang wonten Jatulaya Kraton Wirata. Dewi Utari, Dewi Siti Sundari, Raden Angkawijaya, Raden Sumitra. Langgo rata wau Raden Angkawijaya kawistara kembeng sungkawa nandhang Bodrirawan. Sinawang saking mandra katingal surem nindo dewang karo kingking.

mentorong kados gempalaning Kartika ingkang dawah wontening Jatulaya kraton Wirata. Wanuja endah sulistyaning warna putra Wirata iku ingkang nami Dewi Utari. Wandarurus lira kuning klingkring, kulit nemu giring, otot bebayu ketingal ijo rio-rio. Senajan bombrong ketingal mentorong, senajan tos luntrut ketingal pat.

kaporo wingking sakwetawis. Ugi wanujo Endah Sulistyaning Warna putri Ndorowati putra Prabu Sri Bathara Kresna iku ingkang nami Dewi Siti Sundari. Wanda ruruh sinom rompio-rompio penglarapan nyelotendani hati-hati nguduk turi

Ratnapa kangkang lenggah jajar mongge ngarsa. Putra Madukara. Satira saking Prangkawati ya satira saking Tanjung Anom. Satira bagus ngembang bawang wanda ruruh. Senajan ta priya asrira putri. Yekti satira Jayeng Palugon. Satrio Titis sing Widowati ugi satrio dengan kedunungan Wahyu Cakraningrat iku Raden Angkawijaya ya Raden Kalasan ya Raden Abimanyu kadi jambe sinigar pilinggaipun Raden Angkawijaya sirawang kalayan Raden Sumitra Nunggil Sudarmo sanes ibu iku Raden Sumitra. Pinangginah Raden Sumitra dening Rama Raden Arjuna kinen tangkepareng kinggang pisah kelawan Angkawijaya. Kocap katarita nalika sakmono ketingal ageng padharanipun Dewi Utari awit Kusuma Dewi Utari anggenipun garbine sampun badhe ngancik ing kalawanci

Jatuloyo Kraton Wirata. Awet keraton suwung, Sang Prabu Masopati ugi nindaki wotering pakuwon. Sepetang kapiar soko boso wontening jalwa ingkang kapiar soming pambrengenging bermono bermani ingkang samyono sepsarine.

0: kok iya ndak rasa kok anyep. Swasana ing keraton Wirata kok iya ora ana pawartos ingkang dumugi aning keraton Wirata kene. Paran pawartane kang samya padha kawogan nglakoni perang Baratayuda jaya binangun. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Mbok menawi sampun dados kersaningipun para pinesepuh paduka yang tuwin Kakang Mas Angga Wijaya menika mboten dipun parengaken midhanget kawontenaning peperangan Kanjeng Eyang. Ngono kuwi ya genduk Siti Sundari putuku sing ndak tersenani. Kakang Mas Angga Wijaya.
1: Nuwun dawuh pangandika yang Dewi Utari.
0: Wong wis dikandhan, kandhane wis ngerteni wong wis bola-bali. Tak ngerteni yang aku mbok ya jae yang lan aja basa. Arep kaya ngapa lah wong aku ra garwamu, aku kira garwamu.
1: Inggih sinoso eyang menika sampun sukarila ing lair tul sing batos. Ning raos mboten sketo jerswa menika eyang jimat tepunden kula.
0: Yen kaya ngono njur bakal ngedohno marang rasa tresna jengane kok ndadak basa barang. Yen pinuju aning paseban utawa tinengga dening sesepuh lah ya patut ben yen kaya ngene iki ra ya ora basa ora ora apa-apa.
1: Nuwun inggih eyang.
0: Sumitra
1: nuwun dawuh pangandika Kanjeng Eyang.
0: Sawise padha dangu kapala lenggan aning sajroning Jatulaya ing semu sira mentas metu ing jaba apa entuk werta ing sajroning peperangan ki kepriye apa ya bisa mimpang lire bisa mimpang bisa ngasorake Kurawa apa.
1: Kepareng unjuk semulatur katur dumateng paduka eyang.
0: Iya kepriye?
1: Babar pindah mboten wonten prajuritin mboten wonten gandhek kemit ingkang saged narangake bilih peperangan menika dos pundi wonten ing Palagan Tegal Urusetra.
0: Topat. Muga-muga wae cabang bayi babar aja kabener ana peperangan. Muga pambabaring cabang bayi yen peperangan wis paripurna. Jawata ingkang kawasa jagat mugi-mugi cabang bayi babar

Utari. Pamintanipun Dewi Utari pambabaring jabang bayi kasuwun sampun bibaring prang Barata Yuda Jaya Binangun. Ketampi kepaling dewa panyunipun Dewi Utari yekti pambabaring jabang bayi kalawun Barata Yuda sampun paripurna. Tobat tobat gendok putuku Siti Sundari nuwun dawuh pangantika Kanjeng Eyang. Nangka Wijaya kakang masku ya padha lelenggan sing kepenak. Seliraku kok krasa lungkah, padaranku kok ora kepenak. Ya padha aja pekewuh lan riku sing kepenak wae aku tak ngasuh disik sawet.

0: Kang Masangka Wijaya
1: diajeng Siti Sundari.
0: Ing semu menawi kula lungguh wonten sisipun Eyang Dewi, kok Kakang Mas ing semu mboten kersa mriksani kula kados pundi?
1: Orang duwe rasa ban sinden ban siladan. Eyang Dewi yo garwaku, Siti Sundari yo garwaku. Mung bedane ana nyatane yen Eyang Dewi lawan pun Kakang Ki bakal nurunake wiji.
0: Mboten dados menapa lila suka ing manah kula saglepung pinerose mboten andhar perao sujana. Mandar kula gadah prasetya upami mangke pambabaring cabang bayi. Mboten wonten pigunanipun madosi juru bayi kula piyambak ingkang badhe ngrimat Kakang Mas.
2: Dimas Angga Wijaya pun Kakang.

0: Dados pundi Kang Mbok Siti Sundari.
1: Sepisan Kakang Masong Gawijaya nerak marang pawelinge Kanjeng Rama Pangeran. Kaping pindho mengko yen cabang bayi babar ki kepriye?

0: wis ora perlu dipenggaliake. Arepa diluputake wong wis kadung tindak. Ing mongko tinimbalan nang Tegal Kursetra medhi bakal tumandang perang. Titiane Putu Kangga Wijaya digawa para tindak nitih kuda para Sumitra.
1: Kanjeng Eyang Dewi Kamasangka Wijaya tindakipun boten nitih kuda.
0: Dirembuk tinemu kering kang perlu kuda titiane ya kuwi kuda pramugari susulake kulup marang

napa ake kenduk siti Sundari yen tieling eling tino iki iki tino kapesane angka wijaya kamasmu ya angka wijaya kamasku lho kok jingkar mapan ing palagan muga-muga wae pikantuk anugraha peparinging dewa waluya jat

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelas.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sesama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendi saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama

dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum bahwa alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka badatan wa ashadda laka tamjidan wa aghsaru laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Fa yaqulu fa madza yasaluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Yaquluna yasaluna kal jannah, mereka minta surgamu ya Rabb. Yaqulu hal ra'auha, nah apa mereka juga sudah pernah melihat surgaku? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha, belum ya Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma ra'auha, demi Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surgamu. Yaqulu fa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Law annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha ruhya. Apabila mereka melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka perlindungan? Yaquluna yata'awadun anna, mereka minta perlindungan dari siksaan api neraka. Fa yaqulu ahlu ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Fa yaqulu fa kaifa law ra'uha, mudah bagaimana sikap mereka, aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. Laru awha kanu asyadda minha firar wa asyadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Rabb. Qala fa ushidukum anni qad afrudu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'aku minal malaikah fihim fulanu laysa minhum innama ja'a lihajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu, ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurkan Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Seolah kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak lain, ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khwas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian lima

0: tipis atau 5 tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada 5 perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bawman, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadud'u 'indal masakhul, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu waqumujalan satu sholihin, berkumpul dengan orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ain Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: hadirkan layanan inklusif RSUD Cilacap, gelar operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit mulut. Lansia Maus diberdayakan cegah stunting dan dampingi Ibu Nifas lewat inovasi Motu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. RSUD Cilacap menggelar bakti sosial operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit mulut di RSUD Cilacap pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama RSUD Cilacap dengan organisasi non-pemerintah Smile Train serta Nabila Community Care guna memberikan pelayanan kesehatan inklusif bagi masyarakat setempat. Pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya secara resmi membuka agenda bakti sosial ini di ruang rapat lantai 3 RSUD Cilacap. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kolaborasi lintas pihak yang dinilai membantu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat dipublikasikan secara lebih luas dan diprogramkan secara rutin pada tahun-tahun mendatang. Langkah ini dinilai penting untuk menjangkau pasien yang membutuhkan namun belum terdeteksi.
1: Kami di RSUD Cilacap bekerja sama dengan Smile Train, NGO internasional, dan Nabila Community Care. Dan alhamdulillah mereka telah berkontribusi untuk bisa menghadirkan operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut gratis di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan, saya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dapat diselenggarakan berkelanjutan setiap tahun, karena kalau hari ini mungkin kita baru ada 14 pasien yang mendaftar, karena mungkin kemarin agak dadakan juga ya dok kita melakukan pengumumannya. Tapi mudah-mudahan apabila masyarakat semakin tahu bahwa di Kabupaten Cilacap ini hadir operasi bibir sumbing gratis, dan saya memahami bahwa di luar sana sebetulnya masih banyak sekali yang membutuhkan, mungkin nanti sosialisasi akan kita giatkan lagi agar masyarakat mendapat informasi bahwa setiap tahun akan diadakan rutin operasi bibir sumbing gratis di RSUD Cilacap, dan tentunya pemerintah kabupaten juga terus berkomitmen untuk meningkatkan semua kualitas pelayanan publik.
0: Sementara itu, PLT Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama menjelaskan bahwa bakti sosial ini menyasar 14 pasien dengan rentang usia beragam, mulai dari bayi berusia 3 bulan hingga lansia berusia 61 tahun. Penanganan medis sendiri melibatkan tim dokter spesialis, antara lain spesialis bedah plastik, dokter Yantoko, serta tim anestesi dan perawat RSUD Cilacap. Pihak manajemen rumah sakit menegaskan bahwa seluruh biaya tindakan medis untuk pasien peserta bakti sosial ditanggung sepenuhnya oleh Smile Train dan Nabila Community Care, tanpa membebani pasien, baik yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan maupun tidak.
2: Dengan harapan dengan dilaksanakannya kegiatan ini bisa terus memberikan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada putra-putri Kabupaten Cilacap yang mungkin kurang beruntung dalam hal fisik, sehingga ke depan mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi. Dan harapannya tadi yang disampaikan oleh Ibu PLT Bupati Cilacap, ke depan mereka bisa menjadi putra-putri terbaik yang menyumbangkan nama harum untuk Kabupaten Cilacap. Untuk pastinya emang kegiatan bibir sumbing ini emang sudah dijaminkan juga ya dengan BPJS ya. Masalah biaya untuk operasi bibir sumbing ini tidak berhenti hanya di operasi saja, akan tetapi kan ini butuh proses juga untuk nanti ke depan untuk recovery-nya, pemulihannya. Oleh karena itu dengan kegiatan ini harapannya bisa mengurangi, bahkan bisa membantu sekali bagi para pasien itu dengan operasi gratis. Dan ya, kebetulan untuk hari ini 14 pasien kami yang ada di RSUD Cilacap itu beragam usianya, dan emang kebanyakan karena ini banyak diderita oleh banyak pasien anak-anak ya. Hari ini pasien termuda kami bayi usia 3 bulan, sampai dengan ada yang pasien lansia kami usia 61 tahun.
3: Lintas Bercahaya.
0: Kemajuan teknologi digital kini merambah sektor pertanian pesisir di Kabupaten Cilacap. Petani di Desa Karanganyar, Kecamatan Adipala, kini dapat memantau sekaligus mengendalikan sistem pengairan lahan tanaman mereka secara otomatis dan jarak jauh hanya menggunakan ponsel pintar. Penerapan sistem pengairan cerdas berbasis Artificial Intelligence of Things ini digagas oleh tim pengabdian kepada masyarakat PKM Politeknik Negeri Cilacap. Kehadiran teknologi yang telah beroperasi penuh ini menjadi jawaban atas kendala efisiensi yang selama ini dialami para petani akibat ketergantungan pada mesin pompa diesel. Pengalihan ke pompa berbasis listrik terbukti mampu memangkas biaya operasional secara signifikan serta menghemat tenaga. Ketua tim PKM Politeknik Negeri Cilacap, Galih Mustiko Aji bersama anggota tim Sariwidya Utami dan Hendi Purnata menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang untuk memudahkan aktivitas harian para petani. Selain kendali penyiraman otomatis, sistem tersebut juga diintegrasikan dengan kamera pemantau CCTV yang terhubung langsung ke gawai. Manfaat nyata dari digitalisasi pertanian ini dirasakan langsung oleh Ketua Kelompok Tani Rezeki Lancar, Tasilan. Ia menyampaikan bahwa perubahan dari bahan bakar minyak BBM ke sistem listrik berbasis aplikasi membuat pola kerja para anggota kelompok tani menjadi jauh lebih praktis dan hemat.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: pangan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen memperkuat upaya penanganan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi kelompok lansia Graha Amanah Resti Klub di Desa Karangrena, Kecamatan Maos, kini diberdayakan sebagai bagian dari sistem pendukung kesehatan keluarga lintas generasi melalui peluncuran program Momong Putu. Program pengabdian masyarakat yang digagas oleh tim dosen Stikes Seruling Mas Cilacap tersebut difokuskan pada penguatan peran lansia dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Para kakek dan nenek dibekali edukasi mendalam mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak usia 0 hingga 2 tahun, pemenuhan gizi seimbang, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat guna menekan angka prevalensi stunting di tingkat desa. Selain pencegahan stunting, program ini juga menekankan pentingnya pendampingan fisik dan psikologis bagi ibu pada masa nifas. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, para peserta dilatih secara langsung dalam memproduksi olahan herbal motu yang menghasilkan minyak aromaterapi serai untuk memberikan efek relaksasi bagi ibu pasca persalinan, serta minyak telon serai untuk mendukung perawatan kesehatan harian bayi. Tim pengabdian Stikes Seruling Mas Cilacap menyampaikan bahwa keberadaan lansia diharapkan tidak hanya menjadi pengasuh dalam keluarga, melainkan dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang memperkuat ketahanan kesehatan ibu dan anak secara mandiri serta berkesinambungan di Kabupaten Cilacap.
4: Lintas Bercahaya.
2: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Lih, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
5: Kayu kuwi lho.
1: Kaya kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur tiana.
6: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane? Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
10: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
11: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
10: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
11: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
10: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
11: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat transportasi ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
10: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
11: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
12: Cok, asem banget, tambah gede ya.
13: Iya, ya salah. Ini Pak RT yang ngambil anak ya.
12: Selamat,
14: Kanca STM. Kenalan? Kenalan. Ini dari kanca pokok, jadi ngajak aku bisnis.
12: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
13: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunta nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
12: saya kayak lah, kami kesibukan tapi enak pak.
13: Oke, nanti orang apa? Kalau cuma gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
12: Dan ini betul teman bro.
13: Nah, dulur, ayo dalek nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bea cukai ki nomere.
12: Jadi ke sing ngomong sapa? Wilung neku, ora nunduk ke rumah ora. Woi, kok trilek kene iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Cahaya.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
2: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
2: Oke Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Masih ngekos? Masih ngontrak? Masih numpang mertua? Atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan